0: yang membutuhkan trafo baru. Saat ini petugas PLN bersama aparat kecamatan dan Babinsa sudah meninjau lokasi untuk menentukan titik tiang serta melengkapi administrasi. Pemerintah Desa Pledoan berharap pemasangan selesai minggu ini dan Pemkab membantu solusi biaya pemasangan dan tagihan listrik. Merawat predikat kota tertoleran, pemerintah Kota Salatiga menggelar doa lintas iman menyambut hari jadi ke-1276 Kota Salatiga sekaligus HUT Kemerdekaan RI. Prosesi doa dilakukan secara khusyuk dan serentak di 5 ruangan kompleks Setda Salatiga yang terbagi khusus bagi umat Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Buddha serta Konghucu. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyatakan kemajuan Salatiga tidak hanya diukur dari fisik dan ekonomi, melainkan dari kuatnya kerukunan dan gotong royong masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkai penyerahan bantuan Basnas total Rp123 juta lebih untuk beasiswa, modal usaha, UMKM hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Ada Pak Abu Rido ini. Assalamualaikum Mas Yuda. Jalur Kudus ke Semarang bagaimana? Sayung Genok Kaligawe, apakah ada ketersendatan sampai jam 7 pagi? Sementara masih kondusif Pak Abu. Sayung juga tadi informasi terakhir Pak Bibit Satsu jam 7 pagi masih lancar saja. Kaligawe juga ya masih kepadatan normal. Belum sampai yang panjang atau terjadi antrian yang sampai harus dihindari gitu di kawasan Kaligawenya. Kemudian ada Pak Astohar. Ini Pak Astohar itu memberikan update di jalur Tlogoseh Buyaran Demak. Wah, ada update apa nih? Pantauannya Pak Astohar di sekitar jalan raya Tlogoseh di daerah Buyaran Demak. Pagi hari ini.
1: Baik, Mas Yuda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kawan Rasika dimanapun berada, saat ini saya berada di jalur Tlogoseh Buyaran ya. Nanti lewat, kita mau lewat Monosalam. Nah, mau kita sampaikan di sini masih banyak jalan yang apa ya, extension ya, sambungan terus. Seperti inilah pokoknya. Jadi di menuju Dempet atau yang Mintreng menuju Dempet itu malah membuka ya atau mengo ya, bahkan berapa kali terjadi accident ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga pernah
0: tugel,
1: kesalahan saya sih menyalip pakai motor lewat kiri, ternyata depan seperti ini. Jadi kita sampaikan ke pemirsa pendengar Siaran Asika, kalau lewat jalur Demsel terutama ya Demak Selatan itu banyak jalan extension atau tambahan-tambahan seperti ini. Mohon jadi perhatian ya, ini terputus, ini sih baru ya, dulunya itu di kira-kira 500 meter ke belakang saya sana. Ini relatif masih baru dan ini sudah mulai membuka. Demikian yang bisa kita sampaikan, harap hati-hati kalau Mintreng ke utara itu dan Tlogoseh. Tlogoseh itu pertengahan Mintreng sampai dengan Dempet.
0: Okay.
1: Yang menuju ke Buyaran, karena jalur pendek, kalau kita mau ke Semarang itu kan lebih pendek kalau melalui sini. Demikian yang bisa kita sampaikan dari, kalau nggak salah ini Sari Mulyo atau Tlogoseh ya ikutnya ya. Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Demak, Astohar ya. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini guys kita dapat pantauan dari Pak Astohar melintas di kawasan jalan raya Mintreng menuju arah ke Dempet. Dan terdapat beberapa titik termasuk di daerah Tlogoseh ini. Jadi jalannya sih sudah cor ya. Cuma ada beberapa titik yang corannya tuh kayak tugel gitu loh ujungnya. Bukan tugel ya, maksudnya gimana ya. Ujung cornya tuh nggak nyambung jadi jalan gitu loh. Kawaras kayak ada patahannya. Jadi informasinya beberapa kendaraan kalau tidak aware itu bisa keblasuk itu kendaraannya, entah itu motor atau mobil, karena ketika melintas di satu titik dan satu lokasi tepatnya di daerah Desa Tlogoseh ini, cues melintas di cor nih, tiba-tiba di depannya tuh langsung patah gitu, literally patah tugel, kawarasnya di depannya udah gak ada jalan lagi. Langsung tanah-tanah dan langsung semak-semak gitu Kang Warasika. Waduh, matur suwun informasinya Pak Astohar ya. Ini sekali lagi ada di jalan raya ruas Mintreng Dempet. Sekali lagi, di jalan raya ruas Mintreng Dempet di Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak yang disoroti oleh Pak Astohar. Wah, mantap sekali ini, ada videonya, ada lokasinya. Jelas lagi juga kita simpan ini Ki untuk laporan. Matur suwun Pak Astohar ya, pantauannya dari jalan raya Mintreng menuju arah Dempet ya Kang Warasika sekali lagi. Karena di sana kok cukup bahaya. Jadi literally itu gel-gel. Ini kalau Anda sedang nonton nih kondisi jalannya nih ya, Anda kan lebih paham lah, mesti lebih tahu jalan lah gitu ya kondisi yang aku maksud. Nah, ini visualnya kalau Anda menyaksikan di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Jadi literally cor beton langsung tugel aja gitu, di depannya langsung semak-semak tanpa adanya rambu, tanpa adanya tanda, tanpa adanya informasi bottleneck, langsung tugel aja gitu betonnya di kawasan jalan raya Mintreng menuju arah ke Dempet, tepatnya di sekitar desa Tlogoseh kok Sidoaseh, mohon maaf tadi aku kok bilangnya Sidoaseh, di desa Tlogoseh yang ada di jalan raya Mintreng menuju arah Dempet. Pak Astohar matur suwun ya. Ini Pak Astohar tuh keren banget, selalu bisa melaporkan lokasi-lokasi yang Wah, lokasi-lokasi yang luput ya dari perhatian masyarakat secara umum nih Pak Astohar, memang best of the best. Matur suwun ya Pak Astohar, pantauannya pagi ini di Jalan Raya Tlogoseh, ruas Mintrang menuju arah Dempet di Kabupaten Demak. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Perampokan Briling terjadi di Morowali. Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra menegaskan tim khusus sudah diterjunkan. Korban penjaga kios dirawat intensif akibat luka sayat. Demikian News Flash.
0: Kawan, kita dapat informasi adanya insiden dari Pak Muhammad Arifin. Ini Pak Muhammad Arifin memberikan updates, dilaporkan terjadi insiden laka lantas di Pasar Subah, Kabupaten Batang. Saat ini kedua arah di sekitaran Pantura Subah, Kabupaten Batang itu terjadi ketersendatan kedua arahnya. Sementara lalu lintas sudah diberlakukan kontraflow. Ini laporannya Pak Muhammad Arifin tepat di jam 7 lebih 10 kawan, 5 menit yang lalu. Ada kejadian laka lantas di Pantura Subah, Kabupaten Batang. Nah ini by the way Pak Muhammad Arifin masih macet ya. Jadi kayaknya belum sudah terpantau simpul kecelakaan lalu lintasnya Pak Arifin. Ada kejadian apa ini? Apa dan apa? Sudah ada petugas di lokasi. Kemudian juga, ada truk box Kawarasika. Truk box, tapi truk box yang gede banget Kawarasika, bukan truk box yang kayak L300-an gitu ya. Truk boxnya tapi truk box yang gede dan panjang sekali itu terguling di kawasan Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang. Saat ini satu jalur menuju arah ke Batangnya informasinya tertutup sehingga lalu lintasnya diberlakukan kontraflow, ditambah aktivitas nyebrang-nyebrang dan juga aktivitas di perempatan Pasar Subahnya sehingga menimbulkan kemacetan yang bertambah. Pasar Subah tuh kalau dari Semarang ada di lajur ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan sih guys? Mohon maaf ya Pak Muhammad Arifin kalau aku salah ya. Guys, Pasar Subah itu kalau dari Semarang ada di sebelah kiri apa kanan? Kalau dari Semarang. Ini sebenarnya Pak Muhammad Irfan sih tidak ngasih informasi arah kemana lokasinya, lakanya ya. Cuma aku mengidentifikasi dari lokasinya di sana, dari videonya Pak Muhammad Arifin yang ngasih info, saat ini terjadi kepadatan cukup signifikan kawan kedua arahnya karena satu jalurnya itu tertutup. Mengingat posisi truknya itu terguling, truk box yang gede banget itu loh Kawarasika terguling menutup satu jalur. Guys, Pasar Subah itu arah kemana sih? Ada di sebelah mana sih kalau dari Semarang itu? Bener arah Semarang nggak ini Pak Muhammad Arifin yang jalurnya yang tertutup di jalur arah menuju ke Batangnya? Oh, arah kiri betul. Oh, kalau arah kiri berarti betul ya. Posisi truknya menutup jalur arah ke Batang toh, Pak Muhammad Arifin. Ini aku langsung dibantu sama Pak Puji Waluyo. Posisi Pasar Subah itu kalau dari Semarang ada di sebelah kiri. Berarti jalurnya yang tertutup arah menuju ke Batang ya, atau arah menuju ke Pekalongan. Soalnya ini ada informasi laka kawan, tapi sudah ada petugas ya. Sudah ada petugas, ada beberapa armada dan tim juga di sana dari videonya Pak Muhammad Arifin. Truknya tuh truk box, tapi yang sumbu 3 tuh loh, Kawarasika wing box ya namanya, betul? Iya, wing box. Oke, jadi saat ini lalu lintasnya terpantau padat banget nih kedua arahnya, ditambah lokasinya tidak jauh dari pasar sehingga ya aktivitas di perempatan Pasar Subahnya juga terhambat nih sampai sopir-sopirnya domidon. Ini dari video awal pantauannya Pak Muhammad Arifin di Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang. Nah ini langsung ditambahkan lagi ternyata sama Pak Muhammad Arifin. Itu truk tronton ban dobel itu truknya ada di sebelah kiri. Berarti arah Pekalongan ya Pak Arifin, betul toh? Posisi truknya menutup jalur arah Pekalongan, betul? Sementara jalur yang arah ke Semarang digunakan untuk kontraflow. Mohon maaf kalau aku salah ya. Ini kalau dari jawabannya kawan-kawan sih betul ya. Karena posisi pasarnya kan ada di sebelah kiri, jadi menutup jalur. Oh, arah menuju Semarang. Oh alah, mohon maaf guys, berarti arah menuju ke Semarang ternyata. Nah ini ya, baru disampaikan lebih lanjutnya. dari Pak Muhammad Arifin mengenai laka yang ada di Pantura Subah. Posisi truknya menutup jalur arah Semarang sehingga jalur yang menuju arah Batang atau Pekalongannya itu digunakan untuk dua arah, makanya terpantau macet banget kedua arahnya. Truknya membawa air mineral ya Kang Warasika, air mineral, air minumal dalam kemasan. Truk yang terguling di sana. Oke, matur suwun Pak Muhammad Arifin ya. Untuk kelengkapan informasinya, mohon maaf kalau aku tidak hafal sama daerah di sana. Ini jadi di Pantura Subah, Kabupaten Batang, kawan. Ternyata posisi truknya yang arah menuju ke Semarang, guys. Sehingga yang menuju arah ke... Oh iya, deng. Ini video yang di tengah-tengahnya kan. Ini kok ya. Yang di tengah-tengahnya belum masuk jalur kontraflow ya. Ini Pasar Subahnya di sebelah kiri kalau gitu dari Semarang toh. Tapi ternyata turn out posisi truknya adalah di jalur arah menuju ke Semarang. Oke, matur suwun informasinya Pak Muhammad Arifin ya. Ini Pak Adi Nugroho juga langsung ngasih update untuk posisi Pasar Subah. Itu kalau dari Semarang posisinya di sebelah kiri. Kalau dari Semarang ke Pekalongan ya Pasar Subahnya di sebelah kiri. Kalau Polsek Subah yang dari Semarang ke Pekalongan ada di sebelah kanan. Oh, berarti deket Polsek kok ya. Yus, berarti tadi sudah ada banyak kok petugas di sana. Ada kurang lebih 2 atau 3 armada gitu. Armada polisi yang saat ini ada di TKP dan juga dari petugas kepolisian. Karena posisinya di dekat Polsek di Pantura Subah ya Kang Warasika. Sekali lagi, antriannya cukup signifikan ini kalau aku lihat dari videonya Pak Muhammad Arifin, soalnya super-super banyak yang turun. Super-super dan driver-driver banyak yang pada turun gitu Kang Warasika, menandakan kalau kemacetannya cukup ini ya, cukup signifikan kawan di Pantura Subah terutama. Tadi soalnya ada kawan-kawan yang mau menuju arah ke Pekalongan, Batang, Pemalang, kayaknya tol dulu saja, terutama di koridor Weleri menuju arah ke Batangnya untuk bisa masuk jalur tol kan, untuk menghindari Pantura Subah sampai dengan informasinya nanti selesai proses evakuasi dan lalu lintasnya lancar kembali. Pak Prayitno,
3: Subah kalau dari Semarang ini sebelah kiri Bang Yuda.
0: Oke, di copy kawan-kawan Pak Pujiwalu ya, Pak Adi Nugroho sama Pak Prayitno ya, mengenai informasi laka truk muat air mineral yang terguling di Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang. Saat ini lalu lintasnya berlaku kontraflow dan cukup padat ini kedua arahnya kawan. Headlines. Kantor Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam operasi ASAP tahun 2026, pekan kedua bulan Juli, Bea Cukai dapat mengamankan 254.600 batang rokok ilegal dalam operasinya di Kota Semarang. Penindakan yang juga cukup jadi sorotan dilakukan oleh tim Cukai Task Force yang melakukan patroli darat yang kemarin sempat ramai jadi bahasan di media sosial, memeriksa sebuah truk yang diduga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau saat melintas di Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 57 bal atau 157 slop rokok atau setara 254.600 batang. Sebagai tindak lanjut, Bea Cukai melakukan penegakan terhadap barang dan sarana pengangkut termasuk sopir berinisial WF yang ditangkap di Jalan Sultan Agung Kota Semarang beberapa waktu lalu. Saat ini sopir juga turut diamankan dan dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY Yusuf Mahrizal mengatakan, saat ini Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, salah satunya peredaran rokok ilegal yang merupakan pelanggaran serius karena berdampak langsung pada penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kawarasika, hari ini di Kota Salatiga tuh masih ada agenda lanjutan loh. Masih dalam rangka hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Puncaknya kan memang kemarin tuh hari Jumat. Tapi ternyata pagi ini ada agenda pawai atau karnaval. Jadi ini ada Pak Rudi nih. Pak Rudi memantau dari Salatiga, Kawarasika. Cuaca di Salatiga sejuk sekali. Suhunya 21 derajat Celcius. Perjalanan saya dari Bawen, Mas, ke Salatiga ramai lancar. Sudah masuk ke kawasan dalam, Kota Salatiga juga sudah mulai ramai karena informasinya hari ini itu akan ada agenda lanjutan hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Jadi hari ini di tanggal 25 Juli 2026 itu akan ada Kirab Budaya Nusantara yang akan berlangsung di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Jadi untuk agenda Kirab Nusantara di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, kalau aku buka dari rilisnya Polres Salatiga sih hari ini lalu lintasnya akan ada ini ya, akan ada kegiatan pengamanan ya, Kawarasika, di sekitar Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Kalau aku buka informasinya sih, informasi dari kegiatan dan agendanya mulai jam 7 pagi di Jalan Diponegoro, Kota Salatiganya, untuk kegiatan Karnaval Nusantara dalam rangka hari jadi ke 1276 Kota Salatiga, yang hari ini ternyata masih ada kegiatannya. Yang di Salatiga mungkin bisa cek-cek informasi jalannya ya. Untuk saat ini sih Pak Rudi bilang masih bisa masuk tadi jam 7 pagi ya, masih belum ada penutupan-penutupan yang sampai kendaraan dilarang masuk itu di Jalan Kota Salatiganya ya. Karena agenda Karnaval Nusantaranya hari ini jadwalnya sih tertulis jam 7 pagi di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Pok, tima EDW, lare wangi renti mbak.
9: Mbak Siti, pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
12: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.

0: jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

Sampai dengan jam 7.45 Ngawara sih kah, informasi insiden dan juga kejadian kita dapatkan pagi hari ini ada di Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang ya Ngawara sih kah. Saat ini kepadatan terjadi ke dua arah dan masih cukup panjang ya. Untuk ukuran Subah maksudnya, untuk ukuran Subah Kabupaten Batang ini ya cukup panjang ini kedua arahnya Ngawara sih kah. Terutama kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas itu yang cukup panjang tuh justru malah yang dari Semarang. Meski tadi laporan posisi truknya

0: terguling menutup jalur arah ke Semarang ya, atau arah ke timur. Cuma antriannya yang panjang itu justru yang malah dari Semarang ke arah Batang atau menuju arah Pekalongannya. Ditambah soalnya tadi posisinya pas di deket pasar kok ya, makanya aktivitas pasar dan aktivitas nyebrang-nyebrangnya di kawasan Pasar Subah itu juga menambah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pantura Subah Kabupaten Batang yang saat ini sedang ada insiden kawarasika truk muat air mineral informasinya yang terguling di jalur arah menuju ke Semarang, sehingga untuk saat ini terjadi kepadatan dua arah. Jadi kalau Anda mungkin perjalanan dari Pekalongan mau ke Kendal, mau ke Semarang, wis mending masuk tol dulu saja dari Kandeman menuju arah ke Weleri ataupun sebaliknya ya Kawan Rasika. Dari Weleri juga langsung bisa menuju arah ke menuju arah ke Kandeman Batang untuk bisa mengantisipasi kepadatan yang ada di sekitar jalan Pantura Subah. Sudah ada petugas untuk penanganan evakuasi dan sementara lalu lintasnya berlaku kontraflow saat ini. Kita simak headline dulu di News Flash. News
1: Flash. Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu. Penolakan terbuka memicu debat di Amerika. Isu ini jadi sorotan media pagi ini. Demikian News Flash.
0: Hei Kawarasika, jangan lupa ya, terutama untuk masyarakat Banyumanik, Tembalang, Kota Semarang dan sekitarnya ini kok sepi-sepi aja. Ya walaupun informasinya kita sudah dapatkan sejak 2 minggu yang lalu ya, dari kawan-kawan di Universitas Diponegoro. Besok Senin wisuda ya guys, Universitas Diponegoro. Udah nggak perlu dijelaskan toh kalau undip wisudanya di mana, wong wis duwe nggon dhewe. Sudah punya tempat sendiri, ada di gedung Muladi Dom. Jadi besok kawan Senin tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026, reminder untuk Anda yang ada di Banyumanik, Tembalang dan sekitarnya untuk bisa mengatur waktu perjalanan Anda karena literally seminggu Senin sampai Jumat loh kiwi sudane, dari tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadwal wisuda ke 183 Universitas Diponegoro selama 5 hari Kawan Rasika. Jadi pastikan rute Anda, terutama yang melintas di Jalan Profesor Sudarto, Jalan Banyu Putih, Jalan Tirto Agung, kemudian juga wis pokoknya Kompleks Tembalang City lah intinya, bisa mengantisipasi perjalanan Anda terutama pagi ya Kawan Rasika. Kalau siang sampai sorenya sih ya keramaian karena aktivitas wisudawan-wisudawati aja ya. Cuma kalau pagi itu kan tempuk sama anak-anak yang berangkat sekolah, Anda-Anda semuanya, Bapak Ibu yang berangkat kerja. Jadi untuk yang melintas di kawasan Tembalang dan sekitarnya, halo Bapak Ibu, besok hari Senin sampai Jumat ya guys, 5 hari wisudanya, tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi harap diantisipasi dan juga disiapkan waktu perjalanan Anda semuanya yang melintas di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Begitu pula kemudian yang melintas di tol ya, mungkin tol Semarang ABC, area keluar tol Tembalang atau masuk gerbang tol Tembalang juga pasti akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Karena kalau kita rangkum dari wisudanya Universitas Diponegoro periode-periode sebelumnya tuh biasanya akan berlaku rekayasa lalu lintas Kawarasika, di mana di bawah jembatan tol Tembalang itu pertigaannya atau crossingnya itu ditutup Kawarasika dan kendaraannya di komputer yang ngeserp sana Kawarasika. Jadi kalau kita melihat periode sebelumnya ya, untuk besok Senin sih coba nanti kita tanyakan kawan-kawan petugas dan yang bertugas di sana lah gitu istilahnya, apakah akan ada rekayasa juga. Tapi kalau kita lihat di 2 periode sebelumnya, di bulan Februari ya, ya di bulan Februari kemarin, itu di bawah jembatan tol Kaligawenya tuh crossingnya ditutup Ngawarasika, dimana kendaraan pada harus muter di daerah ngeserap sana, infonya. Nah, besok Senin seperti apa? Nah, ini sudah kita update nih sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian juga sejak hari ini, Kawarasika, untuk Anda bisa notice lagi besok hari Senin sampai Jumat soalnya wisuda nih. Bukan cuma sampai Rebo atau sampai Kemis saja, tapi sampai semua. Jadi untuk agendanya itu Kamar Rasika di Kota Semarang minggu depan. Ya, wisudanya Universitas Diponegoro wisuda ke 183 tanggal 27 sampai 31 Juli 2026.
2: Kemana Kota Rasika.
0: Wah, ada Pak Agus Rianto nih menyapa dari Surabaya. Pak Agus Rianto menyapa dari Karangpilang, Surabaya ya, menuju Plaza Segi 8 lewat Tol Gunung Sari, keluar Tol Satelit, lanjut HR Muhammad Darmo Permai, lalu lintas ramai lancar, waktu tempuhnya cuma 22 menit saja. Matur suwun Pak Agus Rianto, sudah terus menyapa kita dari Surabaya. Pak Narkoco, selamat pagi. Ini melintas di mana nih Pak Narkoco nih?
3: Selamat pagi Rasika. Dan selamat pagi kawan Kelana Kota. Menginfokan ya, ini di traffic light Subah.
0: Wah, oh, mantap.
3: Arah ke timur atau ke barat untuk saat ini ada ketersendatan karena di jalur kanan yang dari arah barat mau ke timur itu ada box terguling menutup jalan. Jadi yang dari arah barat mau arah ke timur juga macet. Ini untuk posisinya di tengah-tengah.
0: Jadi truk box yang dua banget ya loh Kamar Rasika.
3: Tempatnya di lampu merah Subah.
0: Truk muat air mineral.
3: Ini untuk
0: infonya tadi.
3: Mobilnya sudah ada petugas.
0: Oke. Okay. Posisinya itu sebenarnya tidak melintang atau
3: untuk
0: tidak?
3: Soalnya dilakukan kontraflow ya.
0: Oke. Okay. Posisinya itu jejak Kamar Rasika. Cuma nutup jalan.
3: Update dari Pantura Barat. Sekian dan terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Tergulingnya itu tidak kemudian melintang atau malang dalan itu enggak Kamar Rasika. Posisinya itu jejak literi lurus lempeng tapi terguling. Jadi kayak orang lagi lurus nih, terus tiba-tiba ambruk ke samping aja bruk gitu. Ya, jadi saat ini posisinya itu tidak melintang apa tidak yang sampai apa bagian kepalanya di sebelah sini, bagian belakangnya di sini gitu, enggak. Posisinya tuh tetap lurus Kamar Rasika, cuma memang di lajur antara di lajur kiri dan lajur kanannya tuh terhambat ya, mengingat posisi truknya ya dimensinya besar itu tadi. Truk box ya muat air mineral informasinya tadi. Nah terus Won, itu update terbaru di kawasan Pantura Subah ya, yang saat ini sedang ada insiden dan sedang ada proses penanganan evakuasi laka lantas truk terguling. Info sementara tunggal dari beberapa grup lalu lintas yang kita dapatkan, sementara tunggal, tidak ada kendaraan lain yang terlibat di sana, di Pantura Subah. Pak Narkoco, antri berapa lama Pak Narkoco? Tadi soalnya kita kan belum dapat info tuh dari Pak Arifin. Soalnya Pak Arifin kan tadi ngasih video sudah sampai lokasi aja nih. Pak Narkoco, lanjut dengan antre berapa lama Pak Narkoco? Kan kayaknya cukup panjang tuh tadi informasinya, kalau aku pertama dapat info dari Pak Arifin kedua arahnya. Termasuk Pak Narkoco juga pas tuh ngasih info kan juga infonya panjang juga tuh dua arahnya. Berapa lama Pak Narkoco antrenya di sana? Di Pantura Subah, Kabupaten Batang. Kemudian aku bersama Pak Budi Karangjati dari Ungaran menuju Melahan Jepara, matur suwun, lancar langsung aja ya, asalkan tidak lewat Kubro. Ungaran Semarangnya lancar, nanti keluar Gayam Sari aja, ketemu perbaikan jalan di Gayam Sari, tapi masih lancar lewat Walter Mongin Sidi, karena kalau aku lewatkan Kubro pasti nanti akan sampai sana lancar piye macet, jadi akan macet di Kubro. Jadi mending keluar Gayam Sari aja lewat Walter Mongin Sidi. Tadi kawan-kawan sudah ada yang sampai Demak, Kudus, Bakti, bahkan menuju arah ke timur sana belum ada laporan kepadatan berarti. Nah, Ungaran Semarangnya lancar, belum ada antrian atau hambatan yang signifikan. Aku ke Pak Yulianto Prasetya Utomo deh, iki sidone piye iki? Tadi kan laporan katanya dari Bundaran Bubakan Kota Semarang mau ke Salatiga naik transportasi umum.
4: Iya, Mas. Kita kendaraan bebaan di Kampung Nate. Ini salam macam ini lontong sayur.
0: Nasi
4: kebuli, kacang hijau sama kacang tanah.
0: Asik deh, komplit ya makanan ini.
4: Nasi bungkus.
0: Ayo pone.
4: Pocotan itu nasi pecel.
0: Santai Bapak Yulianto perjalanannya.
4: Saya coba transportasi umum ya. K01 saya update ya. K01 ini dari Bogor arah terminal.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo. Oh, Pak Yulianto Prasetyo jadinya naik jalan kaki dari Bundaran Bubaan ke Rumah Sakit Panti Wiloso. Oh iya ya, soalnya kalau di Patimura itu Transjateng nggak lewat toh ya, makanya langsung jalan kaki ke Panti Wiloso. Dokter Cipta, serius, ini jalan 15 menit ya. Oh 15 menit tapi masih oke lah ya. Oh iya, bener. Halte nih, tapi toh Pak, padahal toh saranku tadi mending jalan ke halte Kinarto Sabdo deh. Kalau Kinarto Sabdo kan nanti Pak Yulianto nggak perlu ikut mubeng-mubeng lagi, ya kan? Tapi ya wislah, nggak apa-apa. Pilihan yang tepat ya. Ini Pak Yulianto Prasetyo dari Bundaran Bubakan naik transportasi umum, jalan kaki 15 menit ke halte yang di depan Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Aku sudah naik. Ini sudah naik bus Transjateng. Ya, sudah naik bus Transjateng. Dapat busnya yang dingin, masih bagus, ora gemblodak, tarifnya 5.000. Oke, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo, wis 5.000 nanti sampai Bawen ya. Terus nanti lanjut angkot dari Bawen ke Salatiga. Berapa tuh kira-kira Pak Yulianto dari Bawen sampai Salatiga angkotan sekarang? 10.000 ada nggak? Dari Bawen menuju arah ke Salatiga. Ini kan nanti sampai dengan terminal Bawen tuh perjalanannya Pak Yulianto Prasetyo Utomo yang naik transportasi umum. Aku tuh tadi diprotes sih goro-goro muter lagune Dadali.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini, yaitu sebanyak 35 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 142 kasus. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono, menjelaskan, meskipun turun, penanganan serius masih dilakukan termasuk pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual anak disabilitas.
2: Peran dari kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang, secara umum kan memang arahnya menyeluruh terkait dengan kekerasan kepada anak, kepada kekerasan kepada perempuan. Tapi ketika ini arahnya pada inklusi, bagaimana anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin sempat ada laporan khususnya terkait dengan disabilitas. Jauh ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini mungkin tidak bisa melapor. Tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat, ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada tadi disabilitas, ternyata ada bahasa Jawa itu konangan ya, artinya ada ketahuan oleh pihak lain dan ini sedang diproses.
1: Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan dukungan untuk anak inklusi. Pemkab menyiapkan rencana beasiswa sebesar Rp500.000 bagi 1.600-an anak inklusi pada tahun 2027 mendatang, sekaligus peningkatan fasilitas sekolah ramah difabel. Aksi emosional mewarnai unjuk rasa Jateng Guyub di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Petani asal Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, membawa hasil panen langsung dari lahan sengketa. Aksi simbolik ini dilakukan demi mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksekusi. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, labu siam, hingga kacang panjang dibawa sebagai simbol bahwa tanah yang mereka perjuangkan masih menjadi sumber penghidupan. Ketua Kelompok Tani Kawula Alit Mandiri Trismina menegaskan konflik agraria yang terjadi sangat meresahkan petani, terutama warga lansia yang tidak lagi memiliki pilihan mata pencaharian lain. Petani mendesak pemerintah provinsi hadir memberikan solusi adil agar hak-hak agraria masyarakat kecil tetap terlindungi dari konflik berkepanjangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Sampai dengan jam 8 pagi kamu waras Ika, update lalu lintas kita dapatkan di Jalan Pantura Subah Kabupaten Batang ya. Informasi tadi aku langsung dapat jawaban dari Pak Narkoco yang ada di lokasi, itu tadi merambatnya kurang lebih sekitar 15 menit kawan, dilaporkan jam 8 pagi atas informasi evakuasi laka truk muat air mineral yang terguling di Jalan Pantura Subah Kabupaten Batang, di mana lalu lintasnya berlaku kontraflow di sana, makanya kedua arahnya padat ya Kawarasika. Antriannya kurang lebih sekitar 15 menit, update di jam 8.00. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agenda Karnaval Nusantara di Jalan Diponegoro Kota Salatiga kayaknya sudah mulai nih. Ada bujuan yang ada di sana. Kirap Nusantara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Diponegoro Kota Salatiga, sudah ramai di sana. Nih, bujuan lagi ngasih informasi ya. Untuk saat ini sih lalu lintas jalannya di Jalan Diponegoronya sementara sudah ditutup ya. Jalan Diponegoronya, Jalan Jenderal Sudirmannya, tapi masih bisa kendaraan untuk lewat Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiganya. Tapi persiapan sudah terlihat, wah rame sekali kawan di Kota Salatiga mengenai agenda Karnaval Nusantara yang masih menjadi rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga hari ini 25 Juli 2026. Matur suwun bujuan informasinya dari Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Nah ini aku langsung di WA sama Pak Christian Marcel Denata. Rasika selamat pagi Mas Yuda, ayo ke Salatiga lihat karnaval, nanti mampir tempatku di Jalan Sukowati dekat Pancasila. Wah pengen sekali rasanya ya, tapi nanti aku jam 1 ada off air. Mohon maaf aku tidak bisa meramaikan acara hari jadinya Kota Salatiga ya. Selamat ya untuk Kota Salatiga yang masih merayakan hari jadinya hari ini. Agenda ya, puncaknya sih kemarin Kawarasik, tapi sampai dengan Sabtu ini dilanjutkan dengan agenda Karnaval Nusantara Hari Jadi ke 1276 Kota Salatiga. Thank you Pak Christian Marcel sama Bu Juan ya, untuk laporannya dari Kota Salatiga sama Pak Narkoco tadi.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli.

0: mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejangan mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Metesang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2020 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, murid-muridku sekalian, yang kita akan masuk terus selanjutnya.
4: Baik, Gu.
3: Sekarang kita akan belajar jurus baik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya. Sekarang kali pasang kudaku tarik nas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memberi kesempatan masyarakat memiliki aset legal Kejati Jawa Tengah bersama Kejari Salatiga serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan menggelar gebyar lelang serentak pada 11 hingga 14 Agustus 2026. Berbagai barang rampasan berkekuatan hukum tetap akan dilelang, termasuk aset tanah di Getasan, Kabupaten Semarang, rumah di Tingkir Salatiga, 5 unit mobil hingga barang elektronik. Kasih PA PBB Kejari Salatiga Awan Prastyo Luhur menegaskan pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi lelang.go.id. Pihaknya meminta masyarakat waspada penipuan dan memastikan seluruh hasil lelang barang rampasan akan dilaporkan langsung ke kas negara. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini mulai menggunakan modus baru, yaitu penjualan melalui toko daring serta jalur pengantaran pada malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah Triharsono Widirahmanto bilang, sepanjang Januari hingga Juni, pihaknya bersama kabupaten kota telah menindak sekitar 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya di jalur Pantura serta Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi karena menjadi lintasan utama peredaran. Guna mengatasi modus baru tersebut, Satpol PP terus memperketat patroli serta memantau pergerakan distribusi di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki, jare promo. Kok metune koyo kiye barangnya, aduh.
8: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah, murid.

0: sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dampak musim kemarau mulai mengancam sektor pertanian di Kabupaten Pekalongan. Debit air di sejumlah bendung utama menyusut drastis. Bahkan bendung Padureksa turun hingga lebih dari 93%. Akibat kondisi ini, 700-an hektar sawah di tiga daerah irigasi, yaitu Seragi, Sodikampir, dan Padureksa, kini terdampak kekurangan air. Sekretaris DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Budi Antoyo, menjelaskan, pihaknya bersama petani kini menerapkan sistem gilir air guna memastikan pasokan tetap merata. Petani juga dihimbau mematuhi pola tata tanam dengan beralih ke palawija pada musim tanam ketiga guna menghindari resiko gagal panen. Dorong transformasi ekonomi hijau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan stimulus berupa insentif pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan energi baru terbarukan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, langkah ini sejalan dengan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan fasilitas industri hijau. Dalam acara Jateng Green Industrial Summit 2026 di Semarang, Gubernur menyatakan masyarakat global dan pasar ekspor kini menuntut produk dengan standar rendah emisi karbon. Dengan adanya insentif ini, Pemprov Jawa Tengah berharap industri lokal mampu bersaing dalam rantai pasok global, sekaligus menarik investasi berkualitas yang ramah lingkungan. Optimisme masyarakat Jawa Tengah terhadap kondisi ekonomi masih tetap kuat pada bulan Juni 2026. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 113,55 atau masih berada di atas angka 100 yang menandakan masyarakat tetap optimis. Hasil survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan optimisme yang sama di sejumlah kota seperti Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal. Sementara itu indeks kondisi ekonomi tercatat 106,31. Masyarakat menilai pendapatan masih relatif terjaga dan daya beli untuk barang tahan lama masih cukup baik meskipun persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sekuat komponen lainnya. Kedepan optimisme diperkirakan terus berlanjut. Indeks ekspektasi konsumen mencapai 120,79, mencerminkan keyakinan bahwa kondisi ekonomi 6 bulan mendatang akan semakin membaik. Kondisi ini menjadi sinyal positif karena konsumen rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern.

0: bersama Haji Umar Group Kajen.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
1: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang mencatat sebanyak 13 titik perlintasan sebidang kereta api masih belum memiliki pos palang dan penjaga. Guna mencegah kecelakaan, Dinas Perhubungan Kota Semarang akan membangun pos palang di dua lokasi tahun ini, yaitu di Randu Garut dan Jerakah. Selain itu, Dishub juga memasang sistem peringatan dini atau EWS di tiga titik, yaitu Jembawan, Logosari, dan Bugen. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan, EWS dilengkapi sensor jarak 3 km yang akan menyalakan sirine dan lampu saat kereta api mendekati perlintasan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu masuknya investasi dengan membuka peluang pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus atau KEK baru. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menawarkan langsung peluang kerjasama ini dengan pengelola KEK Kendal, yaitu Semcorp Industrial asal Singapura. Kepala DPM PTSP Jawa Tengah Sakina Roselasari menjelaskan, saat ini Pemprov telah memetakan 6 lokasi potensial dengan syarat ketersediaan lahan minimal 50 hektar. Lokasi-lokasi itu siap ditawarkan kepada calon investor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabung.

0: potongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase underscore official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: flow right here.
1: Rasika FM.
2: Kok timai dewe larewangi rendi mbak?
3: Mbak Siti pok?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
7: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
9: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, bu.
7: Gaspol mana, pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Ya Nabi Salam Alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 2 siang, waktu di Rasika.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan cara syariat, cara thariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat inggih menika li islahi zawahir inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair genahaken manah cara hakikat inggih menika li islahis sarair kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kalih kedah takwallah. Nomor tiga, kedah istiqomah. Niki lho. Mangkane cara dawuh dipun dawuhi napa nika sahih amalaka bil ikhlas. Lelakon ibadahmu iku benerno genakno nganggo ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bitabarri minal hauli wal quwa. Ikhlasmu

0: Wah, lho niku lho. Sampean kepingin dadi wali napa mboten? Nen? Sampean semerap. Wali niku mek pun numpuk-numpuk elmune, pun numpuk-numpuk ibadah zikire. Barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah. Barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah, dilindungi dening Gusti Allah. Kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa? Dibersihno atine duwe sifat ngaku-ngaku. Mek sampean niku mutak sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Mek sik duwe sifat ngaku-ngaku, dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakibipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun dawuhaken nika, wa kana qadamuhu tafwid wal muwafaqah ma'a tabarri minal hauli wal quwwah. Dasar pijakan ingkang dipun pijak, ingkang dipun salap, ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dorong-dorong niku napa? At-tafwidu, pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dhateng Gusti Allah. Masalah rezeki nyuwun dhateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah, pancen dadosaken sae dhateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken sae pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Kita ing dalam ibadah nggih tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Kula ngeten niku ya Allah, mboten enten napa-napa ya Allah. Namung semata-mata kula ya Allah, inggih menika ya Allah, namung mangawula dateng ngersa panjenengan ya Allah. Mboten enten niat napa-napa ya Allah. Wat tafwid wal muwafaqah. Di samping pasrah wal muafa pok mufakot nyocoki dateng nopo-nopo ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah, disampurnakaken kelayan akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek wis atine pasrah, bentuk zahire wis muafakot nyocoki kelayan syariate Gusti Allah, najeng napa dibarengi ana jerone atine ma'at tabarri minal hauli wal quwa, mboten ngrasa ngaku-ngaku. Lho ngeten lho ingkang dipun cepeng dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dadi tas pundi mek pun ngeten niku hijab aling-aling. Aling-aling niku napa? Cara kanca Jawa niku napa? Paham aling-aling niku. Nen? Tebengan. Nggih. Aling-aling sing barakno ngaling-alingi atine. Dialing-alingi iso makrifat karo awake. Dadekno makrifat menyang Gusti Allah niku enten kalih. Siji enten aling-aling zulmaniun, aling-aling sing pancen rupa peteng. Nomor kalih enten aling-aling nuroniun, pancen rupa padang. Aling-aling sing aling-alingi atine menyang Gusti Allah sing rupa peteng niku sing bentuk nopo? sing bentuk nuruti syahwate hawa nafsu. Nggih ta? Nuruti dateng kebiasaanipun hawa nafsu niku termasuk aling-aling sing bangsa peteng. Ingkang nomor kalih wonten aling-aling sing bangsa nur. Aling-aling sing bangsa nur sing bangsa padang niku napa? Rupa ilmu, rupa ibadah, rupa zikir, rupa perjuangan. Tapi wekdal piyambakipun gadah ilmu nglakoni ibadah, zikir, perjuangan kala wau atine niku mboten dipun balekaken dhateng ngersanipun Allah. Sing penting aku wis sembayang. Sing penting aku wis duwe ilmu. Nggih ta? Sing penting aku wis nglakoni ibadah. Niku sing digawe banggaan, sing digawe gembar-gembor. Nggih ta? Apa kurang cukup? Kadang-kadang mergo ketok mata, nek Pak diduduk-dudukno teng wong kepingin diakoni karo wong. Nggih ta? Niku termasuk hijab aling-aling sing bangsa nur napa sing besok mboten bakal dumugi dhateng ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten niki? Mandek teng mriku tok. Kita aku kepingin gawe masjid. Masjid iku lak pancen bagus. Kita pancen kanggo ibadah menyang Gusti Allah. Pun bener niate niku. Tapi barang pun masjid utawa pondok perjuangan napa niku kedadosan pun dados utawi setengah dados kadang-kadang melebu niku lho gangguan saking setan niku mlebet napa mlebete niku ngaku awake dhewe napa sangka wong liya ndamel napa Pak Ustaz ndamel masjid nggih Masya Allah cek ageng nggih masjid niku nggih kula niku lho niku lho niki kathah napa mboten lah uang-uang sing kaya ngeten niku tandane niku napa tandane niku mboten sampe mikiri uang-uang sing pancen bantu krana Allah iso dadi krana Allah niku mboten mikiri sing luwih dimenangno niku napa pokok aku oleh bantuan urusanmu kon riak gak riak ketrimo gak ketrimo iku urusanmu sing penting aku memperjuangno gawe masjid iki bantuan niku kathah napa mboten niku mboten digenahno niki. Iki lho. Ing moko mek wong cara-cara ngaji fikih niku. Ya napa sih? Kira-kira nrimo uwong, nrimo peparinge uwong, tapi uwong niku oleh maringi teng kula kali sampean niku mboten ikhlas, tapi mergo isin karo wong liya. Nggih ta, mergo wong liya niku ngeki mek awake gak ngeki niku mboten enak. Ing mongko kula semerap mek sampean maringi niku mergo isin dijilok wong mek gak ngwehi, kula hukumi nrimo niku kaya napa sih? Niki mboten peduli kadang-kadang niku. Sing penting pokoke pondokku dadi, sing penting pokoke masjidku dadi, sing penting pokoke lah niku lho. Niku tandane niku napa sing kathah niku napa? Oleh ibadah, oleh berjuang niku cuma mandek teng permukaan mawon. Niku termasuk hijab dialing-alingi besok wonten ing ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten kinten-kinten niki? Nen hati-hati ngeten niku. Ing mongko kula kali panjenengan niku napa? Kepingin kepingin keterima. Kita panjenenganipun Sayyiduna Zainul Abidin radhiyallahu an. Putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh kullu syai'in min af'alika idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idza qata'at bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbal. ringkesipun dawuh. Lelakon apa wae sing kon lakoni, mek pendelengmu, pendelenge atimu ngerasa mek apa sing kon lakoni ku pancen kemampuanmu. Gak kon pedot sangka awakmu kon balekno menyang Gusti Allah, pancen iku mergo aku mampu, pancen iki bidangku, pancen iki ilmuku, pancen iki ahliku. Ngeta mandek teng mriku, mboten dibalekno teng berkat rahmat pitulungi Gusti Allah, ibadah perjuangan nopo kemawon senajan sah monggo hukum syariat, tapi besok gak diterima karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Niki lho urusan makbul niki lho. Kita jadi mak cara ringkes sedawuh ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah napa sinika. Wa in min syai'in illa indana khazainu. Napa mawon ingkang wonten niki napa? Kelebet napa sisimpenan ingkang agung ingkang wonten ngersanipun Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku cuma kari ngunduh mawon sakjane niku ngono kok digawe sumbar-sumbaran niku lho. Coba ngantos para ulama sufiyah sapa wae jelas ikhlase krana Allah. Nggih. Jelas ikhlase krana Allah. Senajan uang mau walau balago a'la darajatikum malil awliya, senajan wis dadi wali yo sak mulya-mulya ya napa mawon jelas ikhlase krana Allah, tapi barang waktu nglakoni ibadah apa maneh sak badane ibadah awake kala wau gak ngrasa kurang ibadahe. Nomor loro, gak ngrasa kuatir atine, kuatir gak ketrima karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngono mau termasuk uang sing gak duwe tata krama ana ngersanipun Allah. Coba mpun digawe enak-enakan ibadah niku. Ojo dianggap pokoknya wis cukup, pokoknya wis beres. Mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta tawarramat qadama, sampai sikile niku abuh oleh ibadah teng Gusti Allah. Sik tetep Kanjeng Nabi niku mek wiritan matur teng Gusti Allah napa ingkang dipun waturaken, subhanaka la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Duh Gusti Allah, Maha suci panjenengan ya Allah, mboten mampu akal kula ya Allah, mboten mampu ilmu kula ya Allah, mboten mampu sedaya napa saking kula ya Allah, kok kula niku saged ngitung-ngitung, saged ngalem muji dateng panjenengan ya Allah, kados panjenengan ngalem dateng panjenengan piyambak ya Allah, mboten saged kula ya Allah. Niku Kanjeng Nabi. Wa ma qadarullah haqqo qadri, ayo ojo ngerasa cukup. Niki kula inget dateng dawipun Sayyidunal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an. Niku dawi napa, innal abda la yasjudu sajdah wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balagha ila a'la illiyin walau kusimat dhunubuh fi tilka sajdah ala jami'i ahli al-ard la ahlakathum ajma'in. Niki dawuhipun, monggo ana kaulanipun Allah waktu dekne mau sujud menyang Gusti Allah, ing mongko ing dalem sujute mau temen-temen atine rohanine madhep menyang Gusti Allah sampai dekne mau tumeka ana ing makom a'la iliyin, uang-uang sing temen keterima, uang-uang sing temen mulya ana ngersanipun Allah, tapi tetep dosane ing dalem sujude sing kaya ngono mau sampai dibagi ana ing umat sak dunya iku kabeh bakal rusak sebab dosane ndurune sujud. Mboten cukup, mboten. Niki lho masalah ibadah niku teng mriki niki. Kita mugi-mugi pinaringan kebika manah kula panjenengan dening Allah. Mugi-mugi. Kita niki lah. Jadi torekot niku mboten dawa-dawa akonono sapa awakmu. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenengan pria alimipun asmonipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki mlebet dateng dalemipun sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madian. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau Syekh Madian kala wau boten ngurmat, boten mulyaaken, boten noleh dateng Syekh Ubadah. Dipun jarno mawon. Kita wis mlebu-mlebu dhewe, wis telok anggon dhewe wis padha gedene kok. Tapi Syekh Ubadah tersinggung. Wong dekne niku napa ngrasa kiai gedhe. Gini apa mbak? Pancen kiai gede niku, pancen alim, alama, jagoan. Tapi sing barak nih mboten gede niku napa? Ngerasa gede. Gitu. Mboten trimo. Ya Sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madian. Nopo o sampeyan niku kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula. Biasane nek kiai gedhe niku lak nduki lak mesti dipapak, kok sampean mboten mapak kula? Kan kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku lak enten stripe. Ngeta. Dipun jawab kaifa wa anta musyrikun, ola nopo kula niku mulyaaken panjenengan, wong sampean niku wong musyrik kok, sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madian, wa ma wajhu isyraki, sampean niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekuto akan klayan Gusti Allah niku nopo? Ngeta kira-kira kula kali sampean gitu tepak ingeten niku sampean diingetenaken kali uang niku kira-kira sampean gelut napa mboten? Nen ola apa mulyana awakmu, alah wong gayamu kaya wong syirik ngono, kira-kira sampean gelut napa mboten? Tersinggung napa mboten? Lara napa mboten ati sampean? Lara wong pancen lara. Ngeta, coba sampean mboten lara, masih kesenggol mboten napa-napa. Ngeta, wong sampean pancen lara, durung kesenggol man pun ngeten-ngeten, ngeta. Ngeta. Dipun jawab dening Syekh Madian. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutoaken dhateng Gusti Allah niku. Wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok. Teng mana sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat, kepingin digong. Ing mongko mesti ni sampean niku kedah semerap. Sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sak badanipun Mendel didawi kados mekaten kala wau maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil Islam. Maca syahadat malih. Kula tobat teng Gusti Allah. Sakniki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Dadi wingi niku sing Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Niki lah. Lho, napa kok ngeten niku napa? Merga ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu anka lawau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyadu. Manut tunduk dhateng ngersanipun Allah. Okay. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqqu. Ojo sampe nantang, ojo sampe nglawan. Nglawan nopo? Niru-niru karo sifate Gusti Allah. Wan nggih, wan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Ala ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedoyo pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun, saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi adh-dhahirah wal batinah. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Pinaringono selamat sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono sageta ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kulalan panjenengan sedaya sakanak petung turun hatta ila yaumil qiyamah. Datosaken min ibadillahis salihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكنت أريداني بن كستي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: wafil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana ladzatan nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa sirri wa nuri suratil fatihah.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM.
0: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Pok, timah IDW. Lah, rewangi renti, Mbak.
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Ya Nabi,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
3: Memang benar. Bio7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Assalamualaikum, Bu Kalis.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Suyar niki umur berapa jenengan?
6: Umur 53.
5: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
6: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
5: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
6: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
5: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
6: Telas kira-kira 5-6 botol,
5: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
6: Nggih.
5: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
6: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
5: Tetes di sendok. Pinten tetes?
6: Antara 10 sampai 15 tetes.
5: Sehari berapa kali?
6: Saya minum 2 kali.
5: 2 kali.
6: Pagi sama sore,
5: 10 kadang-kadang 15, ngeten
6: nggih.
5: Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngeten
6: nggih.
5: Baru dikasih air, ngeten
6: nggih.
5: Cara yang berbeda sing penting waras
6: nggih.
5: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan, ngeten nggih.
6: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
5: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
6: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
5: Sampun turun banget, nggih, dan napake sehat, ngeten
6: nggih. Alhamdulillah.
5: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan, nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo seperti apa?
6: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras tugas kados kula. Nggih,
5: alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Pak Nurdoko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar panjenengan Pak?
2: Baik Bu.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Kalau boleh saya tahu, panjenengan ini usianya berapa Pak?
2: Sekitar 70.
1: 70 tahun. Alhamdulillah. Tapi masih sehat ya Pak ya?
2: Amin.
1: Keseharian berprofesi sebagai apa Pak?
2: Sebagai petani.
1: Petani.
2: Iya.
1: Di kawasan Puncu sini ya Pak ya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Dan di sini saya tindak wonten dalemi panjenengan. Dan saya mendapatkan informasi panjenengan ini adalah konsumen dari produk Abseris yaitu Bio 7. Dan kalau boleh saya tahu panjenengan ini sudah habis berapa botol Pak?
2: Tiga botol
1: Pak ya?
2: Masih sedikit
1: berarti tiga botol jalan. Dan kalau boleh saya tahu juga, sebelum mengkonsumsi jamu tetes Bio 7, panjenengan ini mempunyai keluhan apa?
2: Wah, banyak sekali. Iya.
1: Bisa cerita Pak?
2: Darah tinggi.
1: Waduh. Terus
2: apa, kolesterol.
1: Waduh, diborong Pak ya.
2: Iya.
1: Terus
2: Asam lambung. Iya.
1: Keringgingan. Waduh, ini berarti diborong sendiri sama Pak Nurdoko. Borongan ya.
2: Pemborong
1: ya.
2: Faktor usia
1: benar. Nah, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7, apa yang Anda rasakan Pak?
2: Alhamdulillah, ini badan semakin sehat, semakin kuat, aktivitas
1: lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Itu karena berkat jamu tetes Bio 7.
2: Alhamdulillah.
1: Ini tahu nih jamu tetes Bio 7 dari mana?
2: Ini sering mendengarkan radio.
1: Waduh.
2: Setelah mendengarkan radio, kita mencoba. Itu.
1: Penasaran ya Pak?
2: Ya penasaran, penasaran.
1: Terus mencoba.
2: Akhirnya kita mencoba tiga botol. Ini habis dua botol, tinggal satu botol, ya sudah kalong.
1: Iya, berarti habis ini mau beli lagi ya Pak ya?
2: Ya
1: alhamdulillah.
2: Biar sehat.
1: Dan mungkin ada saran Pak, kagem rencang-rencang, tetanggi-tetanggi, derek-derek, sanak kadang, dan mungkin pendengar yang mungkin mendengarkan acara ini. Ya. Monggo.
2: Iya, kita mungkin kepada lingkungan kami, mungkin yang mengeluh penyakit seperti saya.
3: Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia jamu tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Nurbaya. Yang mana
3: Nurbaya?
1: Namanya
3: di mana?
1: Banyak sekali keluhannya, diborong sendiri. Tapi
3: satu kabupaten sendiri.
4: Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
4: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
0: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolotundo semangu.
1: Jolotundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku men. Kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: 3.
1: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
5: Dokter kasiatnya Bio 7.
6: Assalamualaikum Budarmi.
7: Waalaikumsalam Mas Mantulang Berkas.
6: Terus nggih jenengan Budarmi?
7: Terus.
6: Oh nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
7: Sampun 61, Mbak.
6: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
7: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
6: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
7: Leres.
6: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
7: Sampun 3 tahun.
6: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
7: Ngaten
6: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
7: Nggih, sampun.
6: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
7: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
6: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
7: Sehat.
6: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
7: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
6: Nggih.
7: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
6: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol.
7: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
6: boten.
7: Sak niki dibuang kula cucar.
6: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
7: Sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat Pripun, monggo.
7: Nggih. Iki dening kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tumbas bioseven, supados inggal-inggal saras sakitipun.
6: Nggih, matur mbah nuwun nggih, Bu Darmi.
8: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
8: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Assalamualaikum, Mbak.
7: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
7: Kali Pak Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
10: Iya, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
7: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten bangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusé iku paru-parune lagi rada plek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terusé wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
10: Pun pinten botol iki terasa?
7: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
10: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten, Bang?
7: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
10: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, saranipun?
7: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah nangi tobo.
8: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Assalamualaikum, Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Iya, dengan Ibu siapa ini?
12: Sri Nuryani.
11: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa, Bu?
12: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
11: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
12: Udah hampir 3 tahun lebih.
11: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
12: Habis 8 botol.
11: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
12: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
8: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
13: Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
14: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
13: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. Nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik. Ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7. Dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
14: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
13: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
14: Sudah boleh kembali.
13: Sudah boleh kembali.
4: Nantikan kisah menarik Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
15: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Iya, betul dengan Ibu Siti?
15: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: geramku. Ayo tutup goyang
1: di goyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu teteh sirbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu memperingati hari ini. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung bersama Dila, Dila Gastro, penyiar pujian bangsa. Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111 ya. Tetap mantep-mantep minumnya Bio 7 saja untuk pengobatan ya. Karena Bio 7 ini bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Diminum jangka panjang insya Allah aman karena tidak mengandung bahan kimia obat ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali loh. Bisa diminum juga bisa dioles-oles di kulit. Misalnya kulitmu biduren, gatel-gatel. Terus ada benjolan di wasir yang keluar tuh bisa dioles. Bisa ditetes di sakit gigi juga ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Selalu ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja. Sing paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Monggo monggo. Sing pingin WA SMS bisa langsung di 0856-4773-1111 ya. Iki Andre pada besuil atau kata Andre si urip orang kowe Andre sudah pada makan belum? Sudah pada sholat belum? Nek ngasih amine kowe durung sholat pak ngenteni apa sholat ji lawang adan zuhur jam 11 punjul seket iki wis jam 1 punjul 3:05 lah kok ngasih durung sholat ki pak ngenteni apa kowe ya? Sholat diundur-undur kakean gresah jarane gawean sepi pak opo-opo angel kabeh ah perkara sholat bi wis kadean seperti itu mundur nek carane kaya kuwi ndak ada tentremnya sama sekali ya. Jika dirimu selama ini gelisah, hati gelisah, pingin sebuah yang namanya tentrem ya, introspeksi diri dulu. Selama ini sejauh ini hidupmu itu seperti apa dan bagaimana ya, jangan cuma banyak menuntut tetapi introspeksi diri dulu itu yang paling mudah. Uripmu kaya ngopo ngono, joka kan gresah. Waktu 24 jam itu bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu, bermanfaat untuk lingkunganmu. Malah ngeresah ora wis-wis dul. Saya kok ngeresah yo. Kowe ngresah padha ben nek karo wong mumet pusing totok bareng, cok malah paedo-paedonan sesama wong mumet ngresah bareng yo. Jo kakean sambat tetapi diingat-ingat. Allah menganugerahimu yang namanya sehat. Sehatmu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Baik untuk dirimu ya alhamdulillah. Contohnya apa? Baik untuk dirimu beribadah diapii daripada hari-hari sebelumnya, daripada waktu-waktu sebelumnya. Mungkin di saat dirimu sibuk menjadi lupa diri ya, ora kober salat misalnya. Nek dipikir-pikir maneh wong kok ngaji ora kober salat jarane sibuk ya. Emang kok nek Pak salat ki jeng wajeng timis Pak pirang jam ngono lho ya. Nyong ngasih rokok bersolat nek kerja. Lah tak ngomongin karo dilanya tak takoki lah kowe emangnya pak solatnya pirang jam kok ngasih rokok ber. Aduh ya, pernahkah dirimu itu merasa ya Allah Gusti nyungkah ke dosa ini, pernah ndak merasa seperti itu? Kan dosamu segala kelakuanmu yang buruk-buruk itu yang tahu hanya dirimu dan Allah saja sebenarnya kalau mau jujur ya. Pernah enggak dirimu itu merasa ya Allah nyungki dosane akeh pok kae selama ini yo, meskipun nek nang jupuk petentang-petenteng kok preman pok iki yo. Kan suwi-suwi kudune pensiun. Aja dadi preman terus. Dadi preman pongo entek-entek pensiun. Merenungi diri tentang hidupmu, tentang jalan hidupmu mau dikemanakan. Nah, dosamu setelah ini pernah enggak kamu renungkan? Ya Allah, nyungki sedosona kaepo ya. Pernahkah terbesit dalam hatimu ada perasaan takut dengan segala kelakuanmu selama ini, kelakuan burukmu selama ini? Ya, ataukah adakah dalam lubuk hatimu sebuah keinginan, ya Allah, saya ingin bertemu dengan Engkau kelak misalnya. Pernah enggak seperti itu? Ah, mulakno kan nganggur ki fokus. Nganggur mana kan fokus? Mulakno nganggur poki perlu fokus. Kowe nek nganggur aja mbo-mbo waktumu disia-siakan dengan cuma-cuma. Lah time is money sebenarnya. Lah sing ora sedina 24 jam. Yo. 24 jam itu sudah kamu isi dari bangun tidur tadi, bangun tidur ku terus mandi. Sudah ngapain kamu dari tadi pagi? Yo, ah, udah ngapain? Kalau Dilan sendiri alhamdulillah. Yo, dia sadurung subuh isi ngaji, ngene masjid disetelke kaset kayaknya wis melek. Ya, itu udah beraktivitas, sudah mandi. Terus bareng masjid melakukan rutinitas pagi. Ya, wis mek-mek. Wes ya, Pak, glosor we kaya durung koper. Ah, tapi semua saya seimbangkan ya, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan akhirat. Yo, ah. Jangan disia-siakan waktumu. Yo, mulo dilan nek ngomong nek nganggur ki fokus. Fokus kuwi nganggurmu aja berlalu sia-sia. Fokus. Hidupmu selama ini tuh seperti apa? Ngono ya. Sedina iki kok ngapain kowe nganggur? Ya ora kok beradus kowe ngedian. Nek sik kaya wong edan ora apa-apa, nek kowe kaya wong edan ora apa-apa. Asal aja mambu. Oh, wis nganggur keleganen. Ora atus. Lah kowe nek pak dadi wong edan ku syukur sisan. Tampilannya itu sisan. Nek pengin dadi wong edan aja setengah-setengah. Yo, nganggur nama ketrap ketrip mambune ora enak anggar njer ngomah ndubel kaya kula kadut. Ah yo. Setidaknya nganggur pokoke aja mambu ji adus. Wis nganggur adus. Rambute gondreng cukur sisan gundul mek tukule suwi ya. Yo. Ambuan tumonan ra tumemu katut kabeh ngono ya. Setidaknya misalnya nganggur, ora kerja, aja mambu, adus, aja gondreng. Ah, gondreng po nek kenteng resik ra apa-apa, gondreng kowe ora adus nyebel-nyebelin. Jadi toto awakmu dhewe ya, jika dirimu ingin dihargai orang lain, hargai dirimu sendiri dulu. Bagaimana orang lain mau menghargai dirimu nek kowe menghargai awakmu satu-satunya aja belum bisa. Yo, jadi diingat-ingat, jangan sampai nek saiki niki keleganan sampai ora adus. Kecuali kowe nandi yeng Pak Adus biur atis adusnya diliwat-liwat ayo. Aku renang HP kan, atus nang Wonosobo, biur lewat, kanan biur lewat, kiwa atus biur lewat, peng window mana, biur lewat mana, biur lewat. Aku merok, apalah adegan kok bisa aku segugu, biur lewat, tik lewat ke, nanti meripatnya dikucek-kucek, mentu deh kola, singsot. Aduh. Oh, nek wayah kok iki dhewe malam kemis santai terus mesok juga atis iki. Ya. Jadi seperti itu. Hargai dirimu sendiri jika dirimu ingin dihargai orang lain. Setidaknya dirimu itu bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Ngono, ya. Jangan kamu sia-siakan waktumu isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya kan Dila sudah sering menyampaikan untuk senantiasa diingat. Kamu renungkan aja sendiri. Manfaatkan waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, manfaat untuk dirimu ya bagus. Manfaat untuk orang lain apalagi. Ha, yo. nek bingung mau ngapa-ngapain, aku pengen ngapain sok nganggur. Wes sekarang masjid apa ning musala. Kowe nek adus awake sing resik, nang masjid resik-resik. Kuwi sing paling gampang janjane kuwi. Meskipun nang masjid wis tuku kresiki ndak apa-apa, kok nek pak melu nyapu nang masjid ora bakal dilarang. Mas, eh, aja nyapu nang masjid. Emang tau temu ana wong disenani nyapu nang masjid ora tau. Ora sapa ni, ora susah sapa ni. Ah, ora bakal kaya kuwi. Kresiki saponi masjid yo, terus di saponi apa disaponi dipel diresiki nggon kolah. Nggone tempat wudu. Mengkon apan wong tapuk masjid tetap rame do mangkat re masjid. Sandal diwaliki kowe, diwalik-walike ngono. Udah rasa mikiri bayaran kowe. Ya, hal-hal yang seperti itu akan dengan mudah mendatangkan rezeki dalam bentuk apapun dari arah manapun yang tak engkau sangka-sangka. Ya, pikiranmu mek padhang. Yang penting pikiran iki ora stres. Stres. No. Nek ku stres loronan. Mula ki dadi wong aja hobi stres. Karo ngoki lagune Pak Haji. Stres ngomong salah diem salah. Stres, ya. Yang penting jangan stres, ya. Stres poon aku sini tek dubut berarti yo isi aman, ya. Oke ya, yang penting sehat waras, manfaatkan waktumu secara baik, jangan lupa ngerungokke digoda. Aduh, pokok ngerungokke digoda selalu bersama diriku Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa. Ingat-ingat ya, kalau sakit bismillah itu ya pengobatan dengan minum Bio7 saja. Sing paling penting belilah Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio7 barengan tulisan ED. Ngono ya. Bio7 banyak manfaatnya untuk kesehatan, bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Beli yang ada GTT-nya. Nah, sekarang juga ada fitosamadu pahit, meskipun pahit tetap manis. Sosena wis pokoknya Dila udah biasa minum juga di rumah. Ya, ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga, rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini juga bagus untuk kesehatan, baik pula untuk pengobatan. Terutama untuk Anda-Anda yang barangkali sudah tidak muda lagi, Anda sering mengalami rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki tangan, pegelinu pada pinggang, pundak, dan punggung. Bismillah, ikhtiar minum fitosamadu.

7 GTT Vito Samadupait Netraker Ainuker hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan yakni di Gerai Bio 7 Hila di Pekajangan Kang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis. Siang Buka Cita Ipang Sebastian Sevchenko. Ah kono wa apang ya pok ya. Warna kartu bibe kapian arane kaya kuwi ya. Hadir sik wutuh. Tuane si Boy, motor legendaris sing isih wuto nang kidul jembatan Gaza. Yo. Si Boy opo kartu Bipang ya. Sehat Bukaji yo, alhamdulillah. Ipang absen, pokoknya selalu mendengarkanmu. Awane atis nanas nopo ge Bukaji? Atis so, ya, atis ya. Dek malam kemis kae yo dilapak ning Masjid Maghrib ki iso rasane ki sempripe tak kira dhuwur ki Pak udan-udano. Jebulnya langit berbintang, rembulannya terang, tapi kuatis malam kemis. Ya, dina kemisnya atis. Malam Jumatnya atis, ya. Tadi malam tambah atis, besok kuatis. Lambuh ya, kabarin dia yang metu, apalah saljunya pernah ke imbak. Nyurung koper ngemai HP. Aduh, tema besok nyuruh koper ngemai HP. Aduh, aduh, layau, layau. Wis metu salju nek belum ya. Ayu, ya ayu, mari, dimari, mari, layau. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat walafiat saja. Oke, Bu Kaji, terima kasih semene dhisik ho. Aku Pak Becak dhisik iki sanggane sik akeh alhamdulillah Bu Kaji ho. Oke, Bu Kaji horas. Nah, horas itu artinya apa, Pang? Yo, wis mono Pak Becak Becak aja nabrak-nabrak kowe yo. Kowe becak porange. Aduh, Mama Gio hadir Mbak Kaji. Ya Allah, Cit. Melas temen kamu, Cit. Iya, Cita-Cit kamu masih hidup enggak, Cit? Kan kehadiran dirimu selalu dinanti oleh dakianmu, si Cit. Aduh, pancen maho. Kancamu sing arane si Blek kuwi sempoke ngentek. Cita diblokir ngasih pengenem. Ya terus ditanya ngetau enggak aku. Diblok-diblok kok sampai pengenem. Pancenok mantanmu kui orang di perasaan Cit. Duduk orang di perasaan ma. Tapi kaki penyerah kebek. Orang kebek. Mula no kaya mbien jadi anak bebas Mansur kaku todo. Nek kon kerja senenge mangan gedhiang yo. Aduh lha saiki terjane iki nandi nek mbiyen anak buah bos Mansur saiki dadi anak buah sapa Mbu ho? Ya wes Pak ora Cito, ora usah ngurusi mantanmu ben pora. Tenang Cit, ono mas dakianmu isik ngatek ojo kuatir Cit. Kayak setia yo karo kamu Cit. Yo, kayak tipe-tipe setia ki koyo dakian Cit. Senajan wonge ketap, ketip, ketap. Nang sambutan ketap, ketip, ketap. Aduh, karo ngelek itu. Sambutan ketap, ketip. Peropor ayam, sabas kom, mana-mana ngelak itu. Pulak nongi, sampai napa sambutan dalam acara apapun. Kalau makanan sudah disediakan, dimakan dulu aja. Daripada kaya dakia, no. Pas acara kumpulan jadi. Tuan rumahnya dia ke opor ayam sabas kom, sejak petutuk. Lah dakia ini angga-anggaan. Pujar sambutan di sini tapi ketrap ketip kalau ngelak itu. Aku nak kelingan ke gugur kaya. Dongeng mana mandek ketrap ketip ngelak itu mana yan yan. Wes mangan bayan mangan di sini tapi. Nanggung nembak Hidayah oh Hidayah pembian. Gak wena opor ayam ke blubuhnya pak usah sabas kom. Wijan sambutan di serapangan bebes yan kue ketap ketip ketap ketip ayo kan makanya itu menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan buat diriku yan yan yo
tipe-tipe apa

malah setia ci Dakian. Kowe rasa mau kejar ki Dakian selalu menunggunya setiap hari ci to. Kae setia ya karo kamu. Kae ora rela kamu sedih ci. Yo. Kandake Mas Dakianmu ci. Ben mantanmu disunat. Ma disunati nang gone cepet ke lawang bapak ma. Ma dadine estetik. Iya makasih aku meroh videone Cita isi konser disawer 50.000 kayang. Apa ya? Kaya sing tukang lanjek kae iki jek gabut nomere diblok kudung kuning sih jarane Sudi. Apa ya? Rawani nan bangga-anggaan dede ah. Minum Bio 7 keluar asinya mangle lancar Mbak Kaji. Alhamdulillah aneh sampean Mama. Usul lagu ular berkepala dua. Gebi Parera pono kuwi aduh. Ular berkepala dua, ora ular berkepala tiga sapa mah? Ular kepala dua Gebi Parera. Yo. Oke, ini jadi testimoni dari Mama Gio ge, anak sampean mau. Oke, Mama Gio minum Bio 7 keluar asinya mangli lancar ya. Barangkali ada yang serupa yang sekarang ini tengah menyusui atau tengah memberikan ASI tetapi kurang lancar atau tidak lancar ya, silakan minum Bio 7 saja. Oke, testimoni ini Mama Gio minum Bio 7 keluar asinya mangle lancar Mbak Kaji. Oke ma, semoga asinya banyak. Adik kecilnya bisa minum ASI bisa sehat. Alhamdulillah. Ya yo, ya yo, mari. Terima kasih. Heru sawo asri, Pak takok baik. Mengkombengi sidone mangkate jam piro? Jam 10 kumpul di Rasika. Nah, sampean Pak ngadang nang pinggir dalan. Silahkan sampean nanti bisa konfirmasinya ke Raden Mas Dakian Dewan Suro. Karena dia yang bawa mobilnya, dia nafa mobilnya. Senggo mobil Dakian soalnya ya. Jadi kan saya juga peserta Mas Sopo Heru Sawu Asri ya. Jadi silakan dirimu sing Pak melu kumpul nang Rasika monggo, sing Pak ora melu kumpul bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Silakan takok Dakian saja. Hubungi Dakian di nomor-nomor yang sudah kamu ada. Ya apa ya anus menghubungi Dakian pewes ya. Sopo ge Heru Sawu Asri ya, silakan menghubungi Dakian aja. Juga yang lain-lainnya ya. Pokoknya nanti malam acara kumpul di Rasika jam 10 ya. Baim Mas Black dari Rasika, kui yang aku tahu, yang lain belum bilang aku. Kejar Dakian untuk Heru 4 minta dijemput di Bojong arah berangkat. Yo, dan 3 peserta dariku jemput aku soalnya asal Karang Dowo. Kok kui yo yan. Jadi ini ya. Pokoknya nek misale sampean pengin diadang ning endi ya, hubungi Dakian saja deh. Nah kalau mau kumpul di Rasika monggo. Untuk kumpulnya di Rasika jam 10 ya. Joklalen ya mongso neatis. Karena aslinya Pak Piknik Ring Dieng mek bisa menangi saljunya Dieng ya. Santis ya tiap wingi serong dino iki watis banget ya. Terus perlengkapannya jangan sampai lupa, apalagi jangan sampai tertinggal. Ditulis, yo sing pak digowo pemanah terutama untuk penghangat badan. Yo nganggo klambi sik kandel-kandel, dirangkep telur rak dosa rak takoki malaikat. Jangan lupa pakai sepatu tertutup. Sepatunan yo nek perlu kaos kakine telu nek duwe. Kaos kakine. Sikile dikaos kakine pakai sepatu aja yang ketutup ya. Sepatu yang tertutup, nah itu wajib ya, nganggo jaket sing kandel ya, terus sarung tangan
penutup kepala. Wis pokoke tak ilek-ilekke. Pak nganggo jas udan pi anget ora masalah. Oh, pokoknya kita kesana tapi biar tubuh meskipun di udara dingin tapi bisa badannya tetap anget. Oke ya. Jangan lupa membawa perbekalan yang anget-anget. Yo, nek nang dieng kuwi ya ana sewa ana sing nyewak-nyewake jaket. Tapi mosok sing pak nyewa jaket nggone ngendi urung weruh terusan sampeyan kan ngono kate sendise. Saya pernah salah kostum lho kendieng itu. Ya. Jan-jan iki piknik-piknik itu pas bulan Juli juga nek ndak salah itu. Ya, kalau ndak Juli, nah, kalau ndak Juli Juni pok ya mbiyen kuwi. Pernah sak keluarga itu berangkat ke Dieng. Wajanara Pak Dieng, Pak Ning Cimori ya, Pak piknik Purono. Dipikir-pikir mana oh, Cimori kaya anak-anak. Wis sak kira Dieng bae. Lah ora reti nang Dieng kos. Wah, ngene wedine nang ngono semripit. Wah, terus nang tak kok Mbak-mbak kok iso ora nganggo jaket sih kita ndak mau ke situ lho akhirnya Pak Dieng. Karang tanpa Pak Dieng. Wates banget. Oh, bali bar slot marip kae. Bali. Ruko ki nggo gawe jaketan kabeh. Itu saya pernah. Jadi jangan lupa penghangat tubuh pakai baju tebal. Dirangkep-rangkep telu ndak masalah ya. Wes pokoke anget-anget sak ile iki. Jangan sampai ketinggalan. Ya, oke okay, ya. Silakan menghubungi Dakian. Yang bertanya Pak Heru Sawu Asri ya. Pernah nggo tremos karo lontong serundeng olah po oleh ora apa nggawa duit bae sing akeh buka didila. Ya monggo, kowe nang nggo tremos. Tremos panas, nggo dila melu ngombe berarti. Oh, ora biasanya nek bojone Kaji Baim nggawa tremos nek areng guci kae karo nggawa perbekalan tremos sak contone yo gula teh kopi ono kabeh anyong melu bae her heru kuwi nek panggawa tremos karo lontong serundeng ora apa-apa mengko Pak kuwi Pak njaluk anget-angete yo karo nggawa duit bae sing akeh kuwi ya. Kowe nek kabeh duit e. Ayo ketok-ketok kene kowe gelem ya. Salam nggo gawe sing nang cahaya jus kesuwen buka jidila. Usul lagu kenyamanan buka aji. Wah, lagu-lagu kenyamanan. Sing koyo ngopo yo? Kenyamanan apa kenyataan? Kenyamanan. Aduh, nyurung warham sing koyo guyu. Kang Heru Sawasri, Miss Rifki, kawasan Kedunguni hadir. Oke, Rifki. Terus, siang Mbak Adil Imran Ahumar, Ruri ke session absen aja. Wane puanas. Foyo, ke session ini puanas. Dari Mbak Unik, bengkel Pespa, M Tapsen, Bojong, absen. Salam gue gawin Mbak Adila, cemungut, cemungut. Nah, ini bahasa Jaliteng. Cemungut, cemungut. Jaliteng tapi udah metu. Jauhnya pasti kayak, Mbak Unik, Jaliteng, jauhnya pernah. Cemungut, cemungut. Salam gue didulah. Yo, karo Yatno, Mbak Kasmuri, sing di warung sego mekono. Spesial gue Ibu Jaliteng dan suami tercintanya. Agak suami yang mau dianiaya. Roma Bapak Ena juga lagu jadi mbojong absen aja. Terima kasih. Oke, ya yuk mari. Enah bojone ari onta nak kampir absen bukaji panase pol. Arep nakon Bu Haji satu titik kumpul. Neng di dan jam piro yo titik kumpul di Rasika jam 10 ya. Loro kira-kira mudun mulia adik dienya jam piro yo. Niki soale Bapak Onta koyok wong gelisah wedine ora nyandak mlebu dinas malam. Jari saiki semakin ketat juga rodok sulit izin telat mlebu dinas. Si. Koyok menghubungi Dakian aja. Oh yo Mas Black Sido melu kan? Melu ah. Kira-kira sampean kiye masih koyok nang pertemuan Pantai Wonokerto pura iya sing udan-udanan kaya. Isi ya. Isi utuh model kok kata. Ya, silakan menghubungi Dakian. Ya. Jemput nek kamper entuk pura. Engko takai nomor Dakian. Ya. Oke, ya nek metu yen kondisi nomor Dakian terus saya masih save Dakian apa durung sih? Aduh.
Ngun sik wae nah, engko tak kei nomore Dakian ya. Jangan khawatir karena Dakian, ya Dakian, Ari Unta di WA koyan kan wis tak we nomore Ari Unta sian. Oce layau ya. Masih di koda di goyang dang dot rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes serbala modern. Jangan lupa pokoknya sakit apapun bismillah ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Yang ingin konsultasi ketika beli Bio 7 Vitosa Madu Netracare kapsul untuk kesehatan mata atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata, silakan Anda bisa tanya langsung ke Dila di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 bonus foto selfie bersama Dila. Tuang, ya. Atau kerasikan silakan ketemu dengan Bapak Lek Manu. Saja ular kepala 2. Ge jalma giyok yang poyok. Lagune ah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangga jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedunggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
0: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
0: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
0: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
0: nggih. Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
0: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
0: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten,
0: nggih.
1: Alhamdulillah. Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras tugas kados kula.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
5: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Paringas Mas Intan.
7: Bang Edo.
6: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
7: Saking Lasem.
6: Lasem. Yuswanipun sak menika pinten, Ji?
7: 43.
6: 43 taun. Jeneng keto enom kaya sapa ke jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
7: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
6: Ini berapa tahun menika, Ji?
7: Hampir 2 tahun ya.
6: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
7: Ya sesak. Napas sesak.
6: Bukane sesak
7: iya, Ji. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
6: Oh, ngaten munjuke sinten kaping pinten?
7: 3 kali.
6: 3 kali pagi, siang, malam, nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
7: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
6: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
7: alhamdulillah.
6: Ada obat dokter enggak yang diminum?
7: Enggak ada, enggak ada.
6: Hanya Vitosa.
7: Hanya Vitosa aja.
6: Alhamdulillah sehat.
7: Amin, amin, amin.
6: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
7: Oh iya gitu.
6: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
7: Iya, itu oh, betul sekali.
6: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
7: Alhamdulillah ada.
6: Hubungan suami istri semakin
7: ya greng. Ya,
2: kini telah hadir
8: Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
9: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten.
10: Bu Mas Rika.
9: Dalemipun pundi Bu?
10: Jolotundo Semangu.
9: Jolotundo
10: Semangu.
9: Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit njih Bu nggih.
10: Nggih.
9: Pirsa saking pundi?
10: King radio.
9: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
10: Kaku.
9: Kaku-kaku ten pundi?
10: Niki cingklok.
9: Ten suku nggih.
10: Nggih, dengkul iki
9: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
10: Mboten.
9: Napa?
10: Cuma kaku
9: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
10: Sadi lumayan.
9: Sampun wonten perubahan nggih.
10: Sampun.
9: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
10: Tiga.
9: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
10: Nggih.
9: Rutin pun telas pinten botol?
10: Sekawan.
9: Sekawan rutin nggih.
10: Nggih.
9: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
10: Nggih.
9: Kesupen yen ngunjuk Vitosa.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Ya, pokoknya jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit, ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Ya, Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Diminum jangka panjang aman, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga, bisa dioles di kulit untuk pengobatan dioles ya. Bisa ditetes juga di sakit gigi. Yang penting beli selalu yang asli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Beli juga Vitosa Madu Pahit yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang sudah biasa Dila sebut, Dila rekomendasikan untuk Anda. Yang sakit mata pokoknya madep mantep bismillahirrahmanirrahim. Minum Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata ya. Pokoknya hiduplah secara sehat, jalani hidup secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok. Perbanyak makan sayur buah, makan dengan gizi yang berimbang, olahraga yang teratur, minum air putih 2 liter, kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup, jangan stres. Jangan lupa bahagia, jangan lupa ngurung-ngurungnya digoda. Ngono dek kaji, yuk, ya yuk, mari. Di mari-mari, deng, jali deng isi urep orang kue deng. Apa sih kopior, ini dina pagi. Apa kue sih sibuk nguleni adonan aci, bu. Aduh, Mbak Im. Absen artis Mbak Kaji, yo Im. Sel, gisel, ngom bengi Pak OTW ndelok embun-embunan sel. Ah, apa ngambung embun-embunan sel, ah. Iki coen di yang wis mulai ngenes maneh Mbak Kaji coan. Ah disepo wingi-wingi padha wis sumuk. Oh ah. Hari Selasa Senin ya Rebo itu mah sumuk tapi malam Kamis wis mulai atis. Ya. Rebo sore ya mulai atis tapi yo ki Senin Selasa Rebo Minggu dari minggunya tuh wes mingguan coy, lah sumuk ya, iki mulai atis maneh yo, coy wes mulai ngenes maneh Mbak Kaji yo, gue Mas Black, ojo kelalen kok bengi, OTW ndelok mbun-mbunan Black, ya Black, ora ono cita Black, kok cok kesepian, aduh, ora apa-apa Black, kok? Bengi pas ana bakul le mencurut nang gonku, Mas Black tak telepon, jawabnya orang nyambung sih Mbak Kaji. Lah kayak kan dik biye biasa orang nyambung sih Im. Nek kayak dongengane nyambung tanah ora koki tragedi ini karo cita. Coy sih kencan karo malol he Mbak Kaji yo. Kuwi Mas Black gugi Mbak Kaji ben aja dikeloni orang tua terus WKWK. Awes brengosan kaya kae dikeloni makane bae Black Black. Ah ono-ono kae. Yo. Oke Black. Ya Fidas lagi. Fidas lagi Mbak. Nembe Pak mangkat ndiyang kok bengi yo Mbak. Sajune wis lunga Mbak. Kuwi mau mau esuk be gunung wis ora selimutan awan kok Mbak. Iya, kuwi Gunung Slamet kuwi yo. Ah. Gon sampean onyo juga sakjane nek esuk iki seneng kayak gini. Melihat pemandangan yang cerah, kemudian ada pegunungannya, ada sawahnya. Oh, iki Gunung Slamet ta iki. Iki dalan gon sampean Pak Padi sudah mulai menguning ya. Padi pun menguning. Ah, saljune selungo ya ora apa-apa, sing penting piknik ya. Kendiang dan sekitarnya nek rencananya Dila juga pengin ke Posong ya, gesuwi. Ke Posong ya. Ah, aso kayak apik wis. Sing penting cerah aja ngono ya. Oke. Kakang Prabu ngandulor. Sabtu panas atis bukan sih? Ya, Bu. Engko bengi Pak Doreng diengki cita rak sido melu Pak Bukaji. Yo, heeh. Daken ora niat tok. Mosok mbarane separo. Ya. Waduh. Ah, Cita memang ora sida melu ge. Sapa Bu? Ya maklum nek Cita ora melu. Lah wong iki kan wis Pak Wulan Jupri. Jadi Cita rada sibuk kaya sibuk dodol pring karo gendera be mending keteter ya syukur ora melu Cita. Ngece ya. Cita apa ya Cita jare Prabu? Kowe saiki dodol pring karo gendera. Ngereng kae. Jare mending keteter ya syukur ora melu. Awas mending dodol pring karo gendera be Cita. Wulan Jupri iki setahun pisan soalnya Cit. Iki tulisannya Kakang Prabu kok Cit nyorang arang. Aduh, nek Pak diketak-ketak para Prabu. Tutur urusan ke Cit ya. Oke. Mbak Dil iki titik nak kedunguni. Ya. Biyen aku tahu ring dieng tekan ngomah ilatku mlodok kabeh. Asale opo? Disuguh wedang panas, nangkono rak kroso panas. Dong langsung tak ombe tekan ngomah mlodok kabeh si ilate poyo. Ah, tapi apalah ketika saya di Dieng, saya minum kopi ndak sih. Dila itu ndak bisa minum yang panas, makanya Dila gini nang makan, entahlah itu di warung makan, entah itu di tempat makan pokoknya. Selalu kalau saya pesen teh anget tawar metu teh panas. Kuah sengit kadang-kadang wis kebiasaan koyo iki nyusungkan njaluk teh itu lho ya. Asalnya ini mesti semlet, nek panasnya bisa nunggu bening kesok kuwi. Lah, tapi nek nang dieng hawane atis po iki nek jareku nek panas ya utawa panas tetep tak amu ta. Mbak Titi, lah ilat melodok ki sing kepriye? Ah, ilat melodok kabeh ilate ki sing kepriye? Melodok ki artine apa? Sopo Mbak Titi? Nyong asale wong Indonesia bagian timur, dadi ora pati paham. Ilat melodok ngono lho ya. Ilat melodok ilate priye? Ngono ya Mbak Titi ora paham. Chandra di Randumukti Waren. Siang Mbak Dila, sang peri kelalenan. Yo. Aku masuk Pak ring endi ngono kelalen bola-bali. Sing tak liwati ki sampai kelalen terus Mbak. Oh, aku wis sampai izin. Wis tekan ujung jalan kelalen bali meneh. Wis tekan ujung jalan bali meneh ngasih pen telu. Yakin ono wong isi bedoli suket ngasih kelalen terus wae Mbak, aku wis izin. Ayo. Aduh. Mbak Adil berarti kok bengi arep plesiranan dieng yo-yo. Emangnya lu. Oh. Mengko to katesan Mbak wong karang Pak Lurah ati-ati spesi kowe. Ah. Nang kene pihawane atis kaya es batune demail. Apa nang dieng ana sing nyewak-nyewake jaket? Mbak ada dong. Kowe ora warham berarti. Ada dong. Ah itu pasti laku semua atis sok ya. Kowe jaket teman dudu, jaket temenan nah wong dipajang kok ya. Apik-apik to ya. Iso gawe anget ora jakete, ya disewa-sewake anget randra nek jaket mumbuh ta yo. Lah mengko jakete durung dikumbah bekase wong. Yo durung dikumbah nek bekase wong bener nek bekase jim meteni ndra. Aris ora muncul res, ya apa? Yo ambuh kae yo. Aduh. Oke. Ah. Priye ge? Mas Black de ye. Oh. Mas Black de ye gara-gara bengi kakean mbopo? Kakean apa? Kakean apa Black? Waduh so aku mancret-mancret si Bu Pri, poyo. Kok nek mancret-mancret? Langkah yang pertama, bikin teh kental pahit, tidak usah kasih gula. Yo. Jadi kuen juga cangkir kayak iwan tah dipanasi, mek blekutuk blek. Juku teh bubuk 2 sendok makan, selagi cangkir mungkin ada sumep, di jurkin nanggone teh kui, enteni anget tumbi. Wes kui biasanya mari ya. Kajiba M kon se. Waduh so, aku mancet-mancet sih beri kajibak im. Iki anak manja sih OTW, wangsol ge. Sampean ra usah umur, temu tak kedak gue. Alah, wong tua di kedak. lupa dikatakan namanya. Aduh, Pak diketak totok emang permasalahannya apa? Oke, mau begitu nangono Mbak Imbo karo Bos Lem curut. Wah, ngetak-ngetak nebarang kaku-kaku. Ah. Ya wes ya, terima kasih ya yang udah bergabung hari ini di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes cerebral modern yang udah bergabung di 0856-4773-1111. Nanti tak baca lagi ya. Tak koma dulu, tak setelkan lagunya apa ya. Bisa pilih oh ya. Lagunya jangan dendam aja ya. Pokoknya jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Di Kemon Mari Jangan Dendam dari Irwan.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa, awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa, Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Taringas mong Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu. Nggih. Kaki ini kaku-kaku, kebas
1: gitu. Kebas kandel mati rasa.
2: Ini gak terus mati.
1: Paling ini pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggah botol, pinten-pinten nih kunjengan.
2: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitung ya tenan. Rolikur dino guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mamat Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
2: Je. Kenengani putu-putu
1: nggih. Amin Allahumma amin.
2: Nggih,
1: ngunjuke ping 3 nggih, Mbak.
2: Nggih,
1: jam siang kali.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini
5: kali Pakar Pasir Desa Nusa Jati Gunung Bawang RT 1 RW 2 Kecamatan Sampang.
4: Iya nanti nungun Sin dicerita apa nih Mbak?
5: Awalnya sih ceritanya setitan tapi dangu-dangu dadu selatu watung pun nonton gangsal tahunan lah pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah, diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
4: Ada pun pinten botol yang terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun saged medal pun ini pun purun tenggene. Putune ini melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten Mbak nggih?
5: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
4: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
5: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih? Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
0: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh Rembang.
2: Kaliori ini gue lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madupahit kan?
2: Ini sampun.
1: Gerain apa nih gue?
2: Pelan ini lho, sikil gue kebas. Terus kaya kesemutan nih gue lho.
1: Oh geringgingan gak?
2: Geringgingan. Petangi turu kaya kata semutin sikil gue lho.
1: Lho kok kata semutin?
2: Aduh kok tiba-tiba buatin semut. Geringgingan kabah nih gue lho.
1: Nah ini gue. Terus ini kan munjuk Vitosa.
2: Ini.
1: Sedinten kaping pintan.
2: Ini gue terusnya sing saya ping 3.
1: Terus rasi pun saat ini beripun?
2: Alhamdulillah. Niki nopo berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.

0: goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yo, mari-mari yo, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, jadi yang belum tahu tentang Bio 7 atau misalnya Anda belum pernah beli Bio 7, terus pingin takok-takok cara minumnya seperti apa, kemudian untuk apa saja seperti itu ya, silakan Anda bisa ketemu Dila langsung di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Mau bertanya seputar aturan pakai Bio 7, Fitosamadu, Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata, bisa ya. Atau misalnya bertanya-tanya untuk apa saja, atau misalnya mau bertanya tentang keluhan sakitnya gitu. Nanti biasanya kalau ketemu Dila itu nanti tak sampaikan beberapa orang yang sudah pernah ketemu Dila langsung, kemudian sudah berhasil sembuh dengan minum Bio 7, itu nanti saya sampaikan ya. Jadi aturan pakainya yang tepat seperti apa, biar berasa langsung saat menggunakan Bio 7 untuk pengobatan. Silahkan ketemu Dila langsung saja di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Bonus foto selfie bersama diriku ya. Oke, yang suka madu, Fitosamadu pahit, jangan lupa beli selalu yang asli ya. Untuk yang sakit mata, silakan ikhtiar pengobatannya dengan Netacare dan atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Besis, atau Anda bisa beli langsung ya di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan, yang biasa Dila sebut setiap siaran. Oke ya, terima kasih Anda bergabung langsung di 0856-477-3111. Mama Anis di Karang Dadap. Siang Bu Peri, siang Ma. Kowe sidone cita dijaring dieng pora. Mbo takoke dak yan. Cita sidone melu pora yan. Ah, ucul aku janji Rita Sugiyarto. Ah, janji. Kok ku yo. Sing kepresi janji kuwi. 1000 janji. Oh, kata Ida Lela. Ada ngene se. Orang jalur Romi dan Yuli mana sih, Ma? Mas sambane mah apal ora apa-apa tak setelke. Aduh, paijon comal absen hawane ati sok campur panas pancen. Iqbal di Mendian, ya. Aku ring dieng kok nek festival bae nek sido, tapi si ati serak yo Agustus.

Pikirkan perbedaannya, hidup fine-fine saja ya, tidak saya bikin susah, tidak saya bikin ribet ya, disyukuri saja masih punya tempat tinggal begitu Bel, yo disyukuri saja karena masih banyak orang yang pusing karena tidak punya tempat tinggal sendiri ya. Bisa mau bayangke kowe saomah isine patang keluarga wis kawin kabeh beranak pinak sekamar-sekamar kok nang kosan. Ana wong tuane maneh. Yo. Durung bisa to misah. Rasane kaya apa? Seperti itu aja wis ya. Syukuri apa yang ada. Ngono. Kang Muhammad Iqbal ya. Kakang Prabu gandulor sebelah kiri pas tulisan dieng sing ijo kae ono sewaan jaket buka cilai yo kuwi mau kan sing takok Chandra si rambut emping bu kae kuwi retine adik toto ya nang jali nang kue nang jumbul ki wes sugih apa presiden isi disetrat coy enak perkiraanku ren dise jebol ke kulkas freezer kae nek jarune disetrat coy. Tonggo-tonggo itu roti ibu jengkel bapak di setrap apa itu jalan burau. Aduh, teng kue orang jumbul ki masuk gila apa biar teng diimbangi piknik kadang aja kerja terus setrok gasi bahaya teng. Gimana ki malam meten-meten nih ya. Karang Prabu, kue pak tuncet cita kue. Dedola absen Mbak Kaji. Iki koyone jali teng isi ora oba-oba sih Mbak sih. Isi ora oba-oba. Cok HP-ne isi disandera bojone ya kan. Krungu Abu, cok HP-ne isi disandera bojone. Lah ora WA dek wingi sih, isi wutuh centang siji sih Mbak sih. Sampeyan berarti WA ade yo. Kanggo warga JAD, nek pengin ketemu Ibu Jali teng dodol nang stadion Gemek. Eh, sing penasaran karo Ibu Jali teng oh. Posisine nang sebelah wetan. Grobake sing warnane abang kaya gendera partai sing ketuane wong wedok wis mending tuwa kok wis mending tuwa. Wis tuwa banget lho. Ngawur kowe. Kowe nek ngomongi wis mending tuwa fitnah kowe iya. Kuyule manut tok kowe, Dek. Wis kena tuwa banget kaya kaya. Wis mending tuwa kira sing ndelok simbae kae. Ah, angel mana ke, Dek. Kaya kakak wis mending tuwa, Dek. Ah, ono iki ah. Erwin cara desa nggo siblek. Kowe nek mindset pakane soto ring pers blek. Mesti mari ya. Krungu problem. Dewa Ut absen. Oke. Okay. Kesatria madang berkat nggo Mas Black kuwi. Mulane mencret kualat kowe karo Cita Black. Asale wis mbloker Cita sak penake mudul dhewe yo. Iya kan Cita, kaji to. Dino iki jali teng isik fokus lurus cuan yo kaji. Asalnya seminggu mana ya arep nggo setoran sing biasa ditompaki jari teng juga sih. Ngetong-ngetong kok seminggu mana ya. Nggo Mama Fida karo Om Karso, Riko kok ora melu ren dieng padahal kan duite ora kanggo asale panen pari. Iya gambare pari ana gununge ya. Tema El yang selalu kedinginan. Absen baik gaji. Oke deh. Baim rawaya songgo Mas Black, nek Pak ngetrak aja mengko bengi sisan OTW mrene Black. Iki reng dieng gara-gara kowe Pak ngejak mantan idola si Watu si Black. Iki aku reng dieng nek tak mat-matke saulan pisan si Mbak Kaji poyo iki kabeh-kabeh. Sing gak perkara ki Mas Black si Mbak Kaji wedhus kok. Aduh wis Black engko bengi sang udut sing akeh Black. Gimana iki? Black udutan jalan kone bayi-bayi. Banget ya mantan wong kono yo. Aduh wong si watu ya. Gokang otoy jok lalen sang ngegunteng kok ben dicukur Mas Black nyong bagian jambak-jambak. Tuh sembrono kwe yo. Gono margono absen. Bien aku tahu nang dieng nang gunung perahu melaku manjatnya merangkang sih bukan sih. Tahun pirogon lihat sepul nganggo jaket kandel po cik anti sok ya disiasatira. Jadi kita kan dani ke yo sepatu makatan dieng nang atis pakailah apalah
pakaian yang ketat. Misalnya

kaos sing ketat sing mlethet sing nemplok nang gone awak. Jadi jangan kasih kesempatan udara itu menyerinya di sela-sela baju. Nah, selangkepi aku jaket, selangkepi. Seperti itulah kurang lebihnya, ya. Kemudian perlu nganggo apalah street, kaos-kaos street, celana street, ngono, ya. Lihat di sepol, nganggo jaket kandel poci ati so. Tiba imko nangkono nyikep karo mama usul jauh-jauh raben anget terus. Niat lagi papa. Dari dakian, alhamdulillah si urep deal bener yan. Kau kaya apa si urep bae yo? Cita menunggumu yan. Gue mama nis, kamu nanya ya. Aku karo cita cik pisah ranjang mbak nih. Kau nandungnya ngelanir kayaan. Aduh, kau yang mending ketularan black nak kayak bicara deh. Kau yang ditusang masih bisa ranjang mama nis. Cid, emang betul Cid kamu sama dagian sih bisa ranjang. Tuh sekarang berdewe. Aku karo cita sih bisa ranjang, Mbak Nis. Gara-gara bengi lupa ngemuli cita sih Mbak Nis. Sih bisa ranjang, citanya emang dia mentuh. Cita di woker. Dengarnya sakit bunda, dengar Mas Black mau bercinta. Aduh. Ojo dipikir Cid, kaya mas dagianmu selalu setia untukmu, dia tidak rela kamu menangis Cid, jari mama Niska. Dengarnya sakit bunda, dengar Mas Black mau bercinta, kata-kata hari ini aku tak rela. Aku tak rela, relain aja Cid, bicara kepekangan Toto ya. Panjalu Om Dagian nyernyur. Cid, kok saya bisa ranjang karo Andagian gara-gara bengi lupa ngomongin cita Mbak Anis. Aduh, wes bener kau Dagian pas somplak. Aduh, aneh-aneh yo. Wes ayo, salam sehat bersama Bio 728 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Setelah 20 tahun hidup dalam kegelapan, rumah keluarga Muhroji dan Munarti di Desa Pledoan, Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang akhirnya resmi dialiri listrik. Penyambungan listrik PLN Prabayar ini dilakukan secara gratis atas instruksi langsung Bupati Semarang setelah kisah mereka viral. Anak keluarga tersebut, Muhammad Tejo Pramono, siswa kelas 3 SMP, mengaku sangat bahagia karena kini bisa belajar dengan layak tanpa harus berpatokan pada lampu sentir atau menumpang ngecas HP di rumah tetangga.
2: Rasanya senang gak? Nyangka kayak mimpi udah pasang listrik.
3: Dulu belajarnya gimana sebelum ada listrik?
2: Dulu belajarnya sebelum ada listrik pakai sentir.
3: Susah ya?
2: Susah.
4: Nah, ini HP kalau ngecas HP gimana?
2: Di rumah tetangga.
3: Sekarang gimana setelah ada listrik?
2: Belajarnya nggak perlu pakai sentir lagi, sudah pakai listrik. Kalau sebelum ada listrik itu kalau membaca gelap gitu, kurang terang gitu. Kalau sudah ada listrik fokus. Kalau pakai sentir kan itu minyaknya itu dibungkus semua.
1: Sementara Kepala Desa Pledoan Alimin bilang, guna meringankan beban, pihaknya berkomitmen menanggung seluruh biaya token listrik secara pribadi selama dirinya masih menjabat. Memperingati hari jadi ke-1276 DPRD Kota Salatiga menggelar kenduri rakyat di alun-alun Salatiga usai rapat paripurna terbuka. Sebanyak 7.000 porsi makanan dan minuman gratis segera disajikan di lebih dari 100 stan, serta dilengkapi satu gunungan besar. Pengunjung yang memadati lokasi bahkan menghabiskan hidangan dalam waktu kurang dari 5 menit karena tingginya antusiasme warga dan wisatawan. Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyatakan kenduri rakyat ini merupakan ungkapan syukur sekaligus simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan Salatiga yang maju dan sejahtera. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat asar.
3: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Saatnya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Selanjutnya. Baik, Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Panen raya cabai di Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang justru diwarnai keluhan petani seiring anjloknya harga jual di tingkat petani. Harga cabai seret yang sempat menyentuh Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini anjlok menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Petani asal Dusun Gondang Tani Mulyadi bilang melimpahnya hasil panen dan berkurangnya pembeli langsung menjadi penyebab utama anjloknya harga.
2: Belum panen. Kan 80 ya. Sekarang 20 itu asal yang beli kan. Ini namanya cabai seret, seret rawit. Kalau yang satu akan merah cabai merah keriting.
3: Kalau
2: cabai
3: merah keriting berapa?
2: 16.000
4: per kilo.
2: Iya.
3: Dengan harga 20.000 rugi enggak sih, Pak?
2: Ya enggak rugi tapi ya
4: untung sedikit.
2: Untung ya sedikit. Ya masalahnya kan seperti
3: apa yang bikin harga turun apa, Pak?
2: Nah, ya kira-kira gini ya. Banyak pembelinya kurang.
1: Dengan kondisi ini, petani hanya meraih untung tipis dan harus mengerjakan lahan seorang diri guna mengatasi biaya buruh petani. Musim kemarau tahun ini membawa berkah bagi petani semangka di Kabupaten Demak seiring hasil panen yang melimpah dan kualitas buah yang sangat bagus. Deretan kios di sepanjang jalan inspeksi Desa Cabean hingga Desa Banggo ramai disinggahi warga maupun wisatawan yang ingin membeli semangka segar. Salah satu penjual, Sundari, bilang semangka Indul dengan kualitas A dijual Rp5.000 per kilogram, sementara semangka merah dihargai Rp4.000 per kilogram. Dengan bobot rata-rata hingga 5 kilogram per buah, panen raya ini sukses menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok timai dewe? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 5 sore. Tutasika.
1: Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Ini 88.9 Tutasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo yang diisukan kesalahan prosedur anestesi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian, termasuk menelusuri dugaan adanya kesalahan anestesi atau pembiusan. Di Kota Lujing menyayangkan matinya harimau bernama Anggun But karena selama ini menjadi hewan favorit pengunjung. Akan Paran menyampaikan hasil di publik Taman Satu. Aksi pendus memperoleh huruh dan wardliwang marah. Unit mobil Honda yang tir di lahan kos kat rumah korban jadi target hingga ke empat ban dan fetnya rakyat. Peristiwa diketahui Kamis pagi saat korban melihat tersebut sudah dalam kondisi roda. Kekungaran Pol Sugiyarta menyatakan sudah resmi melaporkan kejadian tersebut. Si kini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Demikian kabar Jawa hari ini.
1: Jawa Tengah, jika beram ini.

0: informasi dari seluruh penjuru Gabah, Jawa Tengah.
1: Esperman Jumlan Wilade Salongan 417241. Inilah 8.9 FM untuk semua.

0: Remember how you used me under the lamppost by 6th Street and you whispered the phone, wait for me, come on.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Sumase, cabang ke-11. Kini kami hadir Pekalongan, warga Pekalongan.
3: Masang infling dan menguntung ada di ke Anda.
2: Supermase kalesan Aster, diesel kekinian, bagus, 8x24.
3: Tersedia dua harga, tetap harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual balik barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5 aja.
2: Harga marun mundarut, kalau gak naik, emas akut naik. Cocok ustasi jam.
3: Bisa dipatampil mempersiap. Persona bisa disijan.
2: Orang pintar punya emas.
3: Supermasi Pekalongan. Aden mesin camas, cap mas, hanya kompor fryer. Dan paling menarik gelang dan cincin mas. Selode 22 ini sampai

0: sesuai juga. Dengan santer lewatkan Supermase banjir hadiah. Datang sekali juga naiklah toko Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lebih terbaru kita bisa lihat Instagram Supermase Gold atau Pekalongan. Live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul bilang 11, pukul 14 sampai 17.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jagung Mer 123. Pintar Nas.
2: Nyar Mase.
3: Baiklah murid sekalian, sekarang kita akan jurus selanjutnya.
4: Guru,
3: kita akan berjurus dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayang.
5: Hah? Tanpa bayang?
3: Ya, sekarang kalian asang kuda, tarik nafas dan tenang.
5: Aduh guru, apa? Sakit guru, mata sam urat, kolesterol dan penyakit yang lainnya terlagi guru.
6: Penyakit jahat, tapi dicegah. Yo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan bio tiap hari dengan teratur dan ubahan alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal Ampuh ya Biva.
7: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM. Bertafakur atau berpikir merupakan kegiatan jiwa yang besar manfaatnya. Sebab dengan bertafakur, manusia menjadi ulama atau ahli ilmu yang melahirkan teknologi untuk menggali berbagai kekayaan alam. Dengan bertafakur, lahirlah kesadaran manusia akan hakikat hidup yang sebenarnya, dan pemahaman manusia akan kebenaran yang hakiki. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menyuruh manusia agar selalu berpikir tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Di antaranya ialah firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka.'"
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.

0: kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 8 miliar rupiah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, alokasi tersebut difokuskan untuk pemeliharaan armada agar siap siaga setiap saat. Pemkot juga menambah 3 unit armada baru termasuk mobil tangki 1000 liter untuk menjangkau kawasan permukiman padat dan gang sempit. Sementara itu, PLT Kepala Bapeda Kota Semarang Sugeng Hartanto bilang, alokasi anggaran pemeliharaan saat ini masih sangat cukup, sehingga kebutuhan BBM armada bisa dipenuhi lewat pergeseran internal tanpa harus menggunakan belanja tak terduga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan memperkuat langkah antisipasi guna mencegah ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penurunan debit air irigasi mulai mengancam areal persawahan di Kecamatan Kesesi serta beberapa wilayah bagian bawah dengan potensi kekeringan lebih tinggi. Kabid Sarana Prasarana DKPP Pekalongan Sutanto bilang, Pemkab bekerja sama dengan Pemprov dan pusat menyiapkan pompa air tenaga surya. Fasilitas irigasi pumping tenaga surya tersebut dibangun di 3 kecamatan rawan, yaitu Bojong, Tirto, dan Seragi, dengan dukungan perbaikan jaringan tersier. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
4: Kok timah EDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Thank you, good night.
1: Rásica FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM. Rásica Pekalongan.

0: timai dhewe lah rewange rendi Mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada salat Isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Supermase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen.